Tapi naik kami mantad po di Hozo di Alicia kulungan na itan na isi da sa nganu da ingka kapaliti kangan yesu da Hozo hahay teko Hozo sungkutun. Tapi ko po nga karahibay da mampasat magu e da babazan diti da untuk tarawo ko himo mikot da jam ko 2 tahong upon minute dungo subab kisam jam kapahu tahong upon minute dungo subab. Kiba po kung tabi na magyuni da Hozo maza e da Hozo hahay teko Hozo sungkutun. Muzon ko kiva po kung tabi na anang anang magyuni Hozo ipikipokipihian di ho nga. Pengko po kawasa ko mampasat e da babazan Hozo pihi maza Facebook, WhatsApp teka maza TikTok do untuk tarau subab do jam ko 2 tahong 4 minit do ngon subab om ko ni o Hozo pokiu ni zan yezu dino. Dari pogu e kota timpu do kangan yezu iti abal do it pogun. Kiva o bagu ditia kapaihan om iti no ponga kokomoi do kempen menuhuat za do PPVM miampai sakadai do bo gizan penimungan za hamin pungsapan Queen Elizabeth Duvo. PPVM nakakun do papanjul di tiap babzan kempen menuhuat za miti no pang miampai suvai ko dino kibaw no gi di tiap babzan opo bahizan rahmah madani PJRM tadi kumazono pang Duvo ababzan paunjulon untuk tadau minggu kodbong padam tu da vuhan di tiko si zam mantad jam ko si zam doong sebab gisam jam ko tahu da minsa sedap da iha ed hintun togu muguno vista minintod pinampang tadi hon tabi naikong abi kempen menuhuat za nagi kapobohizan rahmah da iha ed hintun togu muguno vista minintod pinampang do untuk tadaw minggu ko dubong padam tu da vuhan di tiko si zam mantad jam ko si zam doong sebab gisam jam ko tahu da minsa sedap. Namot ino itya carnival bala jalan madani tahun duvong ibu rung perem enom do upis bala jalan uvang pinampang kanjuliti do ontok tadau subab tadau ko enom ko duvong perem enom do vuhanditi ko si zam manta jam ko himo do minsu subab gisam jam ko himo do minsu sedap do iho i de SMK Petagas ada sokion kipa waton dia zuko kumai diti kapasa ko tumubung di zandi gladis yap. So sirap pun lagi panakadai upiso belajalan uvang lebogizan peguhu dan sikul numbul aiso iso tahu vahu tu apat iso tu vahu aiso iso tahu vahu tu apat iso tu vahu aiso.

Pepesan tabi Malaysia Madani abal tadi buat dong wasu fabriti pinavakas do kepelintan pogun o tantep kepekuasaan tainan pidagangan karbon maza kotulan kosimbanon ko zufotavan om kepenainaan karbon sabah duvong ibu duvong padamhimo kotulan na kumoy popoy magon kino soguanan kopotutan karbon do prodo kepelintan sabah miampai kepotutan kotulan mentok kapavasan Projek Om Kepidagangan Kredit Karbon. Menubuh sifatan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur kiva kesifatan tegazoda Sabah dari pidagangan karbon. Nga awi pakawasaon o kepelintan pogun o projek kepidagang karbon nung auno o soizuk do tapavasi. Menubuh isi riti do i da kopoy maganan forum pidagangan karbon Sabah id kota Kinabalu.

0: Insanan Kapahubusan Aid Malaysia. Menabas si Menteri Pamukabunan ng Komoditi Datu Seri Dr. Noraini Ahmad kina nga zanti ho kapakito na konsol Sabah dari kagenan piasa umama Malaysia supaya ko kung nuantagazo kumadi buwan mo mu mukabuntungan ini Aid Sabah. Kadis si Dapinsol o mo mu mukabuntungan ini dari pionitan kagenan piasa umama Malaysia nyampe tirimungan dino nakapanak padam himapiatus mantatay insanan kinazo do pamutarman piasa umama Malaysia nga ogumu o hawan datinumungan dino kampay no gatang kopaninaan o kuangan kuku malaja o simbanon ko zubatawan o kapakyanuan pinagangan i mimang o kot. Sa sabab na dino sa kaday kapanamangan bagu, pingsingihan, kapamakasan teknologi, digital, miampay ko nuan pinagangan pinoing kapas maza duvo arigo komoditi pogun duvangay burung permiso gisam duvangay butahong opod montok pangkawas koti kombusan productivity om hogo piasa umamau nabos da si daiti da i kinopay maganan pitubungan kabansan momu mukabuntungan ini piasa umamau duvangay burung permanam id kotah kinabalu doit kinantakan suway minabos si datu Seri Noraini kapalintan maza kementerian pamukabunan om komoditi miampai ketinanan tu mau piasa umamau Malaysia MPOB tumihambus papataunda magika kavos sakadai kampai na pungsuban pungsub mananamahik tutuduk teknologi om kopanizukan pinosoto nagi dobogizan vinasi may do kapahubusan piasa umamau Malaysia kapanuhuk kapakyonan pinagangan pamagunan itimpo nagi nino sertifikat piasa umamau apantod MSPO om kalalahan no kapapanay masiti pavakason muntok magukabhiwang ihobi ahab om nagi kapanakatang pamunan kuma asil pesa mamau miampay ka sakaday pengkawas konuan mumumukabun ingga kanita bal tadi bo dungo suvabliti inuhud di Sharon Raymond mantad bo gizan kapabalan ahal do babay no pinarahin dahit bos kadazan di Stephen Chivinu kopi basean tabi Malaysia Madani.
1: Apal Tony Bo Tadao Bino.

0: magisusuway tay na no toko omday katangkangan dino o hivan toko dumabos kotohwadan muntok tuhun navi imina nakaday do toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onuno po bos ipohobuson na niyagahi olati inono po na kotohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday na ponokotohod no om po bos no kotohwadan. Kotohwadan.
6: Monohuod o konopoko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga. Kapustian monohuod hobi okumu om opiu manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapotonong ginavo, kapoyang buhay topiu manan monong kotohuod. Kainsodu matat ko giginovo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginobo momogusa halata binon. Kapoinsodu mantat giginobo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod, sumabian manakaday do tinimungan i momogunan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
2: Ingin berniaga kok pan jenama bi tekilo lek jomo RTM Sabah yo lutungan ni iklan bi kok pan buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam produk bi akan jadi penian kok pan jenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau 6 entawa dikau-dikau-dikau-wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

0: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
1: Terati bika, luman tanah, engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang benuat. Amun kam, betah bana anu nyak boi muat senaman, ni umuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat, diom dedangai bangi de minggu. Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluatu minit aktiviti fizikal de minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.

0: kam. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Teratibi kadinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan lak, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Ana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Dehidrasi, rakyat buat diom badan dan kosok kurang. Menanding buat diom badan keluar. Badan tindakan akan teruah dehidrat amun untuk kelong bana. Kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Ala Bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

0: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkem biasa Sabah Bi FM siaran sama nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Peranak Biki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau kejogo kolek masalah kekeratan ko buah infon dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak Biki.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
0: Siaran sama.

0: Kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Bahaya makai balik bagas lan pinapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik ala piniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, sebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.
0: Siaran sama
2: ala bana.

Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga teh. Peranak anu trua umbu pudan penen risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko trigo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedih jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penen risiko yang kolek zuriat. Peteo teh pudan keluarga sehat lum lebih ceria.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
5: Salam sama alap panah dinakan. Terima kasih kakak lagi ya bersama ke DJ Z demangi ke muap tu. Segmen kedua pabaran kok pandayagan. Jadi kita akan sekungsi abar sambil-sambil panah kita berdayak dinakan. Jadi yang abar bangan semimun kok yang kali kita demangi ke muap tu. Mohon diam keadaan alap-alap siat-siat jo selalu kok. Jadi dikit pabaran yang boleh kongsi tengkok bangan dinakan semimun ke muap tu. Tak tisa yang boleh kongsi ti untuk bangan dinakan yang kali kita dembangi ke muap tu. Inantu pasal PBM kebajikan sepurang veteran angkatan tentera Malaysia ITM tak daerah Ranau. Mitu tarus benaran pengendahan nutan program peduli veteran madani PBM. Jadi syukur Alhamdulillah tengok dinakan lah. Kita ngendap itu tu bara yang pun Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri Ling ni program yang ngeruo muan tumpuan tabangan kebajikan veteran kok pan keluarga ni ngerangkum aspek perumahan, kesihatan, pendidikan, kok pan sosio ekonomi. Dokon sumbangan yang berbunanan tu posok no bantuan sara hidup biasa ce, petosan, kok pan serentan pesakit, kok pan malap ini malah perumah gai. Nut pernah tukar kad veteran kau pan pinggat jasa Malaysia PJM. Jadi tanya lah teko. Am kita ingin tak sih memeluar dari nak kan landung-landung jasa punya sepsi uran go. Tapi pian kau pian pan tak tisa yang kasih go keadaan di mana-mana buka tita sa tak kejeng cuaca dan mangi kemo pian info ni inan tu paling bau sih ya bau do pos guys sih. Tak jam telu 45 minit kemuap. Tak ti 25 September 2026 bagian Sabah yang uran. Yo no, tak ti sa dokon iko bana tu. Dembila Sabah yang uran bagian pedalaman, bagian Tawau Kelabakan Kopan Lata tu, bagian Sanakan, bagian Tongot Kopan Kina Batangan, bagian Pantai Barat, bagian Wilayah Persekutuan Labuan Ngabu jam 6 kemuap lo Jumaat 25 September 2020. Dangai no betiru nak kan 2026 pandai pandai terkelipat. Am kita kena kiko ni uran lah ko. Jadi alhamdulillah lah beracam ko. So, sekurang-kurangnya mungkin kita selalu uran ke ko selalu ni ini jerbutinya tuk mana teh ko. Ijau no pan. Jadi alhamdulillah am kita kena pan ta petani situasi berperluan mitulek Jabatan Meteorologi Malaysia bagian Kementerian Sumber Asli ko pan Kelestarian Alam akan kikon ta Sabah demangi kemuap tu akan uran ngabu jam 6 kemuap kang ni jangka uran lah dinakan lah. Jadi amun boy nak kom yen barat jom eh ngayang badu eh nendok na awal-awal. Un kala gizi go jo ah jarang kali jom ngayang teh ah. Ko un yang betiru ko barat jom mamis basuh terus tok tarus. Un amun nun yang pengen ngayang eh buat nendok dah dau. Okey basek kang demol bagas ni. Eka taras sama kau kita demangi ke map tu betiru ke map tu aku akan sekongsi ko kama berabar sambil lepan kita berdayak ko lagu lekata Soro Aslan Awang. Lagu ni dong salah makai akal. Kok petua kata yan sama-sama kalah tak sama-sama.

Nilai-nilai murni sedong ko panpengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan. Kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Untuk meteko abar atau tilau selain bencana Tak Tungan Bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-69-403. Balikanku 0-369-403.

Terima kasih di nak kakak lah bersama kau di DJZ tak kemuap tu. Ha, kau jadi kita harap para jadinya akan semimun senang hati jo. Kita ingin sekongsi habar lagi yang boleh kongsi ti tak bangan dinakan dombangi ke buap tu. Inan tu pasal ndak ku inan tu info betul kulit kulit kata public health ah, kita cerita pasal jantung lah boleh tak kau? Ah, sebab aku unanu pan peraja mau un kenangan pan pasal jantung tu. Jadi mungkin aku boleh kongsi lah kau sebagai di kau info kesihatan kau bangan dinakan dombangi ke buap tu. Jadi teratipika sebenarnya kok jantung ti pun boleh jadi poyo tau. Kadang-kadang kau amun kita muat x-ray tak dadah ti kok orang ni x-ray dan lagi tapi amun ku ingin tak yo dokon amun jamu betong ti kok amun jamu betong eh yang ngecek anak ni diam betong eh kok. Am tak jantung, yo penau echo. ECHO echo lah bagi ko. Jadi mengundak ke ko, gay boleh ngendak lagi secara lagi teliti lah lagi bana-bana lah dia jantung dia sebab boleh tergitu ni ko. Jadi amun dari segi yo ngendak lah kata x-ray maka terderakan ni ko, kadang-kadang doktor boleh ngendak bayang jantung ti terkito lagi oyo daripada bioso. Orone amun ta bagian petosan lah kok yo penau kardiomegali antawa pemoyuan jantung maksudnya size ni lagi oyo daripada bioso. Jadi gini sebenarnya ni kita yang pun jantungnya boleh poyo. Gini. Bayang bidok amun jantung tu kok sebagai dikau pam anu barat jamu ke sentioso kerja ngepam 24 jam diam de masa dembangi kau nya berhenti. Kok sebab amun tekanan lah ti selalu bana langa jadi jantung eh yo terpaksa ngepam. Sklon kok tekanan barat jamu anu lagi darah setiap low bayang be. Jadi amun tak peringkat awal sebenarnya ni otot jantung eh boleh jadi lebih tebal ngkok pan poyo untuk nampung beban kerja si darah bana ngepam low eh. Jadi amun barat jumbo keadaan tu selalu bana bertarusan kok lekat bangi ganti minggu ganti buan ganti tahun barat jumbo kok yuk terus coba ke kok dia akan berubah lah tak kita amun struktur jantung eh minggu yo boleh kok sebab fungsi ngepam semakin barat jumbo terkasau. Jadi amun jantung tinya lagi boleh ngepam lah engkau alap kegagalan jantung pan boleh berlaku. Jadi ambagai yen selalu ni akan terso jomo. Yen akan terso jomo. Lepas aku akan kongsi engkau kam, yen akan terso bi amun kiti ampun jantung nyak no boleh ngepam lah engkau lagi alap. Sebab itu lampu malek bana no kok 24 jam kerja kok. Jadi kang lepas tu aku kongsi engkau kam semimu anak yang simptom-simptom ni boleh bisa dia. Pada kali dok kiti rumun say lepas tu aku kongsi kam ke. Tak serah sama. Alapana.

Stratibika lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.

sama-sama laban nah dinakan. Dan kali bersama aku DJ Z demangi kemop tu dem segmen Abar Kok Pandayagan. Jadi kita berdayak nasi ingko lagu Runsai diang-diang leguan Dr. Huda Haji Sawang. Jadi kita sekongsi balik si kisah jantung eh. Jadi enosi ko bila kita cerita si mula-mula si pasal jantung eh ko. Jadi am jantung tu barat juga ingat lo boleh ngepam lah engkau alap kegagalan jantung boleh berlaku. Betak tak tahap tu selalu ni jomo boleh kerso di kau. Kalau kamu kan boleh kerso inan tu tau. Kita akan nimpon lingau bana malik. Itu masalah kita bin masalah-masalah inan tu coba kamu hendak tadi review balik kita sekongsi lah dinakan. Buat ni si lingo bandar malik. Kedua kita akan reso macam sesak nafas teh. Sesak bana. Tadi be macam bernafas pun susah bana. Terutama ni amun kita pelimpang ataupun kita muat aktiviti. Antara contoh-contoh yang kedua. Pasal kita pun kadang-kadang tak kita yang pun betis engkau pun tak kita yang pun buku lali kau ia pandai bengkak lepas yang mudah bana kita malik yang pandai yang orang ni pergi aje yang orang ni segak tenate mudah cungap-cungap yang orang ni kesama mudah bana kita malik kau dokun pergi lepas yang macam susah bana kau untuk nafas ya teh pergi lebih kurang ni. Engkau pan buat badan ti boleh meniik sebab pengumpulan cecair. Sebab eno tekanan lah langa anu nyiak tekawal sebenarnya engkau kok sekadar cerita pasal nombor tak misin BPT maksudnya jantung ti sedang bekerja lebih keras tiap lau. Insan pan sebenarnya kita kadang-kadang nyiak terasa tipe nyanyian pada sebab bioso nak nyiak teh okey teh selalu bagi kok. Engkau dikau lagi perkara penting jantung anu tekito oyo te x-ray cuma dikau petunjuk doktor biasa ni am gay tekito gege gay akan ngendak benda-benda ian yang pun punca engkau pemeriksaan make ujian lain dokun ECG ataupun ekokardiogram no dinakan. Jadi cek sikit kongsi ngini ngini jantungnya boleh poyo. So antara salah sebab ni nanti antara salah sebab ni sebab ni ko lagi aku mengerti kamu boleh muat si ujian eko yang aku tak bagian doktor lah kok bagian rumah sakit kah bagi eko ngini jantungnya boleh poyo salah di kau sebab yo tekanan darah tinggi iben tu konon lah angala eko bobo kedua ataupun yo bengi masalah hijab jantung ketelu ataupun yo bengi penyakit otot jantung kok pan sebab alilah. Tapi am terus sobi para jomu selalu bana kemali sesok nafas bi betis bi bengkak buat badan bisa selalu bana menik antara para jomu jantung bi sebana ni makin malik makin yo malik dinakan. Jadi am kembengin lah para jomu yang tu lah cerita-cerita begitu tu kok kok kita tahu sebana ni pian kok pian pan eno kejadian ni bana-bana kejadian bana-bana kok cuma kita para jomu boleh metua kita boleh sekongsi abar tu untuk kam lah barang pengkalis mimon yang makala kita dembangi ke map tu kan cerita kok kam lagi dangai-dangai komen-komen jomu mitu tu yang pernah berteruak begitu tu aku akan kongsi kok kam sekajap jo lagi dinakan jadi terus coba semua kok kita tak sabar BFM saran sama alap bana selingan tidak tahu kok ndak tiun lagi abar mitu tu.

Okay, nanti info yang betul kulit ku selain program Dermalak PPBM ke penjualan rahmah bergerak madani anu yang akan menuat tak 27 September 2026 tungan ni tak Dewan Serbaguna Vista menintut penampang ni pun lekat siap sensaung ngabut no telu kemuap. Jadi maksud tu lawa ada dia kena. Aku sian yang bing kelapangan ataupun sikut-sikut me buli no ngogop eh. Nutan program kempen Dermalak PPVM ko pan jualan rahmah bergerak madani tu selalu ni no penemi bandar ramai ko sebab iko barang-barang boleh tekule barajomo tak regoyang lagi murah ko. Jadi isi info-info jantung ke betul kulit ko lekata Public Health Malaysia lekata sumber media sosial Kementerian Kesihatan ampun aku akan kongsi kong kanggam yang cerita-cerita jom mencuba ngomen tungkam sekejap lagi kita kali ada dah lagu kata Sarah Azrulizan umbu kemenyan tak siaran sama ala panah.

Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

Saya rasa malam banyak hari ini kan. Kekal yang bersama aku di JZ dan paparan kau pandai agan. Kita ya berlagu sambil-sambil pan kita bukan lagu. Kau berdayak sambil-sambil kita sekongsi apa di sini. Aku boleh sekongsi kau pasal kesihatan. Kau boleh manggil kau waktu pasal kesihatan jantung. Kau kan sebaik kongsi tiba indok tila kata info kesihatan si. Lepas kau mitu kau unjuk mau marak lah kau mitu. Orang ni mitu yang kongsi lah marak ni ling ni. Ling ni yang pan tahu boy-boy pergi ling ni. Motor ni jadi patang tegak-tegak kau. Lepas saya selalu bandar paning. Mudah bandar latih. Mula bana amal lebih mula bana latih malek ko X-ray ni barat ni jantung ni kita lagi oyo barat ni lepas selalu bana terus pantau ko ECG lepas saya yo buat echo untuk lepas saya yo mangan you know tos hypertension ni lah ko jadi link ni boy jo bagi ko boy yo buat echo lagi untuk kali kedua yang pun saya jantung eh normal dah balik jadi barat ni mitu yo muan petua link ni selalu bana mesti ngendak kita yang pun mantau kita yang punya ni BP dong penerbangan Enjo. Pindah mantau, pindah dengan ngenda DJ. Pindah kita mantau bareng ya, berak gara bagi. Kau mungkin unyang yang rati yo. Jadi mungkin unyang kali tu iko jo pandai sebenarnya pedagang. Kau tak yang tu farmasi-farmasi. Kau yang boleh ngecek dia diri bagi je. Kita pasti sebenarnya namun macam barang buk-buk pak-pak yang nyak orang rati pasal dia mungkin barang anak-anak ni bullying untuk cak nak dekit lah kok dinakan sebab barangnya sebenarnya ni sanang jauh benuat mun aku pun mamak ku bapak pun dah pun nyak pan ya nak aku menjadi mah pandai makai ya kok tapi kita lah ngajar gai lebih-lebih lagi mamakku nanti contoh mamakku lah nak ngendak mamakku lagi lah tahu mana ngak rumah sakit tinau bana yo rumah sakit dia kan. Tapi sejak saya sakit hari ya kok. Tapi alhamdulillah betul yo sehat no. Alhamdulillah. Jadi betul kok yo bani no. Pandai no yo ngecek de diri, makai BP jadi mangan tos kok. Sebab kena kadang-kadang kita itu lebih-lebih lagi barang yang mati kok yang merajumani umuran no. Pandai lebih yes deh kok. Susah mana lek kita nganu yo kok. Tapi mungkin kita sebagai anak-anak kok kita ngerati dikit kok. Jadi mungkin yang para jamu mula dikit lah untuk kita pun yang mak supaya gay buli ngejaga kesihatan gay. Kok sanang pernah tay tiamun gay selalu sagar-sagar selalu. Kok? Okay, esy dikit pasal jamu si base kungsi itu lepas selling ni. Un lagi mitu link ni yo boy cerita barat ni yo pan betiru sedang kerso bege barat ni boy jo x-ray jantung kuanan ni poyo link ni memang lingo bana malek link ni selalu mandi kit pan semput no barat ni jadi yang lagi dah bagi tu marak link ni link ni nanti depan sebab ni yo betiru turut tahan link ni tapi I know perlu wak pan link ni. Kok, ni aku kita mesti tahu sebenarnya ni. Cuma kita belajar lah. Ini nanti lagi best kongsi barat ni. Tingat ni lebaran ni. Yang tingat ni arwah mak ni dauling ni. Sikut semimun tanda-tanda tuun barat ni. Sebentar 5 tahun selang 2 minggu. Balik kampung ling ni. Check up lagi. Al-Fatihah no. Jadi, dong mau sendiri ti yang cuma lainnya akan ngerati. Kita yang pun tahap kesihatan. Kok, kecuali kau muat. Mau check up lah. Kau nggak go hospital, nggak rumah sakit, kau ataupun nggak permasi kami minggu-minggu lah. Kau, engkau pun dong akalan diri lah. Kamu boleh tersobi diri be, amun tersobi ratan ataupun lain bandar rasa badan ne. Kau, dong nelon macam buli deh tu hanya ini deh tu hanya buli. Dong apa pikiran mana kang sak jadi sakit. Kau selalu yang marah pergi kau. Tapi sadar yang sadar sebenarnya ni kau. Kamu gay jo nganu diri beri balik. Kok, kamu ingin usaha jomo kok, hanya ingin usaha jomo lain. Tapi sebenarnya betul-betul kang, amun lagi truk, nah, lagi lah semua jawapan kok. Jadi alap kememia yang pun tu awal-awal, ni harus mesti tu. Mungkin kamu boleh jaga kamu pun kesihatan kok. Amun sebelum tu darah sepanah mangan ni tantu kok. Mungkin boleh kenurangan lagi meh. Sebelum tu langsung ni pandai muat aktiviti betong pun para jamu pun munda no am jamu marak dengan buan no selalu kok. Kau jamu tu lah dengan buan no. tanda-tanda no pandai. Kok jadi selalu ngajak kesihatan semimon. Oke. Sebab amun kau aja pelimpang ke rumah sakit tadi nak kan nah. Baru kau ngerati para jamu. Rezeki te oyo diam diri ngeruo kesihatan sebenarnya. Kok, lepas itu baru aku pikir, kok alap amna aku begitu, kok alap amna aku begitu, lambat no.
Jadi yang menu yang kalian bertiru tu mungkin tentu lah dikit petua lah kata DJ Z. Dia panggil aku mop tu kok. Semua-semua kita lah. Gitu kamu macam sana aku pun pergi bertiru. Rajin-rajin dah dikit mut brisk walk. Kamu nun masak kok. Mangan pun kena orang nak dikit. Mungkin boleh nak nutan barat jomo kita yang pun sunah-sunah poso kok. Poso di minggu terdoh kah kok. Sekurang-kurang ni boleh ganti poso-poso dah bagi. Kita yang pun tahun-tahun limpas yang nyak lagi pandai Selasa ya kok. Dia masa yang semua kan kita boleh sama-sama menjaga kesihatan ti. Okey, nak cerita tidak mangi kemop dia mabar kok pandayagan mudan-mudan para jamuan kalapan tak bangan penggalai semimon kemuap-kemuap tu ke. Jadi mau kau makan bersama kau DJ Fatin Sabtu Ahad tu. Jadi agak ku sampai nanti tak torong siaran untuk segmen pabaran kok pandayagan. Kita akan setemu lagi kang diam segmen pemupusan takon biasalah segmen mene-mene lagu. Jadi kang aku akan ini masang lagu-lagu pernah ku lebangan dinakan semimon kang lagu lepa. Sempat kang aku sempat lah. Jadi sekejap lagi kita kalian berabar di Omelat tak jam 5 kemuap. Terus jawab bersama kami. Tak saran sama. Alapanai.

0: Tukar ke tajuk-tajuk kabar kemuap tu, tabung pendidikan Lat Sabak nabang pelajar kurang bengen kemampuan. KPK lulus 3.9 juta ringgit untuk 14 projek lahan ladang pekabun diki tak pedalaman Sabak. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole, di Ma'abar Sabah VFM, Seram Bajau Ling Sama. Perintah Sabak terus metagap tabangan pendidikan dia mengempastian pelajar anu kurang bengen kemampuan niak ketempanan dia menambung pengajian ngogo tak institusi pengajian langa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Normara tabangan nutan tabung pendidikan Lat Sabak TPNS Tupan nasar pelajar anu niak lagi menerima pindaman antawa biasiswa. Pikat Tupan penting mana dia melampung beban kewangan pelajar sementara ngagat keputusan permohonan biasiswa antawa pindaman.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun biasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Ji tenemuan lep pengabar boja pembentukan TPNS tak menara kina balu. Sejak habis penekilo tak Jun 2022, TPNS boi muan ke 8 tak kiro-kiro 27,000 pelajar angkut jumlah perbelanjaan sikut 47 juta ringgit ngabut betiro. Sebelumnya, diom ucapan ipan Datuk Haji Ji Nutmara akses tabangan pendidikan untuk peranak Sabak betiru penesanang lagi nutan pelancaran TPNS Smart Application. Beliau mara pengenalan aplikasi tebia ngeruo antara usak dia metagap lagi pemetekuan tabangan pendidikan engkau mundur salap ni kemudahan teknologi digital.
2: Aplikasi mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sementara pan nutan setiausaha TPNS Mohd Samsul Husri Abdul Wahid, portal tebiak pan akan kulit ni akses dia masa sikot. Tak maidan pan seikot 362 orang penerima lekat sekitar daerah Kota Kinabalu nerima kealapan seikot 6.7 siam juta ringgit. Kementerian Peladangan Kopan Komoditi KPK ngelulusan 14 projek tambahan lan ladang pekabun dikit tak kawasan Tenom Kemabong Kopan Keningau. Epan mekebiak peruntukan seikut 3.9 juta ringgit nutan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Menteri Peladangan Kopan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mara, inisiatif tupan bengen tujuan dia mesanang lagi pekabun diki ngogo tak kabun gai ngangkut hasil tuayan kopan kelansaran lagi urusan kedembangian bangan jomome. Nutnya lagi perintapan betiru nut ngelulusan 300,000 ringgit untuk moyo lagi lan konkrit anu ngubung kampung Kemabung lama engkok Kemabung baru. Beliau marak beges masa ngerasmian program pemimpin bersama warga kampung Kemabung lama tak Kemabung Tenom. Tamai dan somo, Datuk Seri Nur Ain Panut meteko RM7,300 tak SK Kemabung untuk kelas interaksi digital alinang sumbangan pakaian skul tak 50 orang murid. Dia metagap pusat pembeliruan kazanah warisan Kopan narik lebih ramai pelancong. Perintah Sabah ngerangsang untuk metangun dembuak muzium lat anu bau Kopan lebih moden. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Datuk Japri Arifin marak perangsangan tebiak betiru diom penelitian Ketua Menteri. Kopan diharap buli penerjadi bana-bana diom timpu sikot. Beliau marak bagi semasa ngerasmian program Borneo Lab 2026 tak muzium lat Sabah. Teks ucapan beliau berpenetuko oleh pembantu menteri kementerian ni Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal. Dia masaipan Datuk Japri Mara penganjuran Borneo Lab ngebuktian muzium gaikot sekadar tungan nagu artifak. Sebalik ni pan, jadi ruang pembelajaran untuk jomo ngenda ilmu kopan sains. Beliau pan nutnekon kepentingan kerjasama didangai pihak dia mengejayan program anupan berasas ko ilmu. Antedopan meluat minat bangat golongan murah untuk tarus ngendak bana-bana tak bidang bau tu.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Jomo kampung tak siam buat kampung tak kedamaian kota belut narik napas selega boy jenerimo geran tanak. Dia program perkhidmatan khas tanak Lat Sabak Pantas. Epan mekebiak pemetekuan 500 pituk geran tanak engkok koyoan ke semimon nih lebih kurang 200 pituk pituk hektar. Adun kedamaian Datuk Iwan Benedik Marak, pemilikan geran tanah muan kepastian hak milik ngelindung kepentingan keluarga kopan masanang pewarisan tak generasi anu akan teko. Beliau marak pika epan ngeruo usak betarusan perintah dia melingo penyelesaian urusan hak milik tanah rakyat anu menok syarat. Datuk Iwan Tenemuan bojong rasmian program outreach sentuhan kasih rakyat syukur 2026 sampangan mini karnival usahawan IKS Sabah tak kota belut. Pembukaan jembatan sementara Tiku Ranggu ni jangka ngurangan kesosokan anu terso lebangan Jomo Tawau Bojo Lalanene terjejas lekat 2 minggu limpas. Jembatan sementara berjenis Bailey Bridge Tupan cuma penekebana nelimpasan engkau pengedua engkau muatan ngabut 5 tan. Puk Parlimen Tawau Datuk Lo Su Fui Mara jembatan sementara tenangun dia mesanang penanggunan jembatan bau anu benuat tak lanan asal.
1: Ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam 2 minggu inilah, kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Datuk Loh Tenemuan pengabar Bojo Nandau jembatan sementara tebiak. Jembatan kekal Tiku Ranggu akan tenangun diom bentuk konkrit engkau kerja penanggunan ni jangka lupus tak November 2027. Lanan Tiku Ranggu pan ngeruwa penghubung penting tak kawasan Sin On Tiku Ranggu ngogota apas ko pan penakai lek puluhan ribu pengguna setiap lau. Kira-kira wampu orang penjajah tak pasar Fosang nerimo kalapan hutan siri ketelu program Jom Shopping at Pasar Fosang. Inisiatif pejabat Parlimen Kota Kinabalu tu pan nawar baucer pembelian tak bangan jom atuko. Dia muan galakan perbelanjaan tak pasar tradisional entah depan melampung beban kewangan rakyat. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin Mara usak tu pan dia mengempastian ekonomi peniaga tempatan tarus penetagap. Beliau anupan Timbalan Menteri Pertanian ko Keterjaminan Makanan Tenemuan Media tak program tebiak. Ini setiap pepan dijangka tinarusan ngogo tak pasar alih terposok no. Sedangkan pelosan ni ngogo tak pasar besar Kota Kinabalu dia menebangan lagi ramai penjajah tempatan. Peruntukan belanjawan 2027 untuk Sabah ni harap kulit penetingkat dia melingau penyelesaian isu infrastruktur asas rakyat. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Hasni Mara, Perintah Persekutuan PAN, penaku mau baki peruntukan anu nyak lagi betul belanja tak tahun berikut ni untuk narusan projek anu ni rangsang. Beliau marak bagi tak pengabar tak pitas. Dio masa PAN peruntukan program pantas pengukuran tanah anak lahat PAN nut penaku dan tak pitumpu ngabut datus juta ringgit untuk timpu 5 tahun. Nut Datuk Isnin, peruntukan lagi oyo terak yakin buli nelasai isu tanah anu betah banano tertangguh. Beliau negas belanjawan 2027 wajar muan kealapan langsung tak rakyat Sabah sebiak kok sumbangan oyo lah tu tak hasil negara. Sebagai penombor petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi tabung pendidikan Lat Sabah nabang pelajar kurang bengen kemampuan. KPK yang lulus 3.6 juta ringgit untuk 14 buat projek lan ladang pekabun diki tak pedalaman Sabah. Begini abar-abar sini bes nunting lek Ramhanizan Jamin dekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sama-sama lah Banah Dinakan kakak lagi bersama kau DJ Z. Diam segmen pemupusan demangi kemab tu tak 25 September 2026 kita posok no diam segmen mana-mana lagu. Jadi dengan buat lagu mitu si berpaku bangan Dinakan kita baru pun saya masang live lingkung kum aku nulis kami lingkung. Jadi kau yang sempat eh pasang telah Dinakan lah. Sebelum kita mengkali lagu Dinakan, aku ingin sekongsi kau engkam semimon minggu ini tunggu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke 16 anu akan penerun tak 26 September 2026 Lau Sabtu Dinakan Maung tak pukul wau telumpuk minit songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan Kopan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kampan boleh nutan program tu secara langsung nutan Radio Sabah FM Kopan Facebook Section Hiburan dan Music Kopan Tak RTM Klik. Rancangan tu akan benar khas oleh oleh Kerajaan Negeri Sabah Dinakan. Jadi kam Maung kam ben kesempatan boleh nak ngogope ngendak de diri anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okay. Jadi kita berdaya kau lagu berpenaku lagu Legeta Sororos Mawar Binti Muhyiddin lagu Genti Sanata ya berpenaku si Lady Nakanti Kak Mama Wadaw ni ta Facebook tu. Starus ni lagu Niat Tataiku Ikobana sebelum aku lagu Rus Dialik si me Niat Nuntrati Munggo no si Jomo Ikobana gai. Lepas saya lagu Dinakan ti rungkat link ni Tiobana aku tu yo ingin aku lagu yen lagu aku Firas barat ni. Lagu Firas tu tuju ni tabangan anak Dinakan ni tak kampung song-song kopan kampung Lingkodon kopan tak kampung Ambung. Jadi amkam kala lagu tu inan tu lekat Dinakan ti rungkat yang unmu tak melaka. Jadi yo benut si tak kita ampun live TikTok tu bau dok si pasang tiket. Kita beraik ko telung buah lagu Dinakan setutan tasaran sama Alap Panah.

Teratibi kadinakan. Luman tana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih dinakan. Kali kali makan saran sama lah bandar demangi ke muap tu. Ha, unda bagi tu bertugas no ko. Ha, semua no kita aku pun akan bertugas. Tapi sekejap lagi aku akan mulai lah dinakan. Lebih kurang setengah jam lagi tu. Jadi yang ini pat-pat ku kakak kerja tu para jemu. Kita akan masak lagu-lagu yang pernah aku lihat bangan dinakan. Semimon, kau pun aku ingin sekongsi kau kam lagi tu pasal anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Minggu yo akan penerun tak 26 September 2026 lau Sabtu maung dinakan. Nimpun lekat pukul wau 30 minit songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kampan boleh nutan program tu secara langsung lekat radio Sabah FM kopan Facebook section hiburan dan muzik kopan tak RTM klik. Rancangan tu bebeno khas lek kerajaan Negeri Sabah. Jadi saya ingin ngendak-ngendak ko carta lagu artis Sabah boleh nongok ke PSI petat ku mau dinakan ke. Terima kasih kam semimon yang kakak lagi bersama kau kiti palap-palap kam diam pelanan. Tapi untuk cerita kau sini sensang kau dokun para jumbo yang nak lagak banalan ya. Nyak jem te dokun ui gupi kah aku barat kau. Ada para mulai kam tu nyak pantik jem ha. Kau uran no memang luar ya. Cuma sekam kongsi amin aku posok diam konti tu nyak no teratu ku piro keadaan memang luar ya. Kau. Tapi om kita ngenda sini tak kejen cuaca. Istiling ni sampai jam 6 tu kawasan me uran dangan-dangan kawasan go. Tapi yang terhati tilah betiru tu. Mungkin boleh sekongsi kau kiti pat pada kiti masang lagu-lagu boleh penaku lah bangan dinakan di semimon lekat ta live TikTok ndokku ko. Lia, iko mana jom nutan kiti ko lekat yen tu jom sama ai panut ngogo. Ngogo lat dembila tu ko. Lek gay ngalak-ngalak ngintam tu dembi debagi tu lekat minggu situ. Lekat Melaka no Negeri Sembilan no diang-diang te nyak gini ai jono ngalak-ngalak reso ngintam ai ko dinakan ta live titu ko. Yang ini kawan. Okeylah kita break kau lagu. Starus ni bepen aku lekat tasoro leleng mekar sumping intomku. Nambung kasih tidau kopan selekat kita mitu. Terlalu buat lagu tu setutan tasaran sama. Allah.

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terus so amun aktiviti itu benuat, diom dedangai bangi di minggu.

0: Teratibi kadinakan. Luman tanak, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan lak, ko pen meduai tekanan langan lak, ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Lagu lekat Sororo Zai si selekat kiti mitu dokon terati-terati ini jauh kiti pan selekat no dinahkan na. Jadi sekejap lagi kiti akan selekat dinahkan lebih kurang siya minit lo so sebelum aku mempusan siaran sama alapan ada mangi kemu abtu ta edisi 25 September 2026. Terima kasih bila semua kau kiti lekat sini lagi jam 3 ngabut no tak torong-torong siaran ko temenangi minit lo so. Jadi dong terkelipat bi dinahkan ramai-ramai kam ngogo ko anugerah juara cata lagu artis Sabah musim ke 16 minggu akan penerun tak 26 September 2026 lo Sabtu pukul 30 minit songom tak auditorium Jabatan Kebudayaan Kok Pan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kamboli nutan program tu secara langsung nutan Radio Sabah FM Kok Pan Facebook section hiburan dan music Kok Pan tak RTM klik. Rancangan tu benar khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Jadi NOC cerita ni. Jadi mudah-mudahan kamu semua senang ngatai semimon yang benutan kita terima kasih yang lekat merumah apan betiru kok yang diam pelanan mulai palap-palap kam yang penting tu kau merumah lo Jumat kok mau suti kok un suti nyak ini kok yang penting pandai kamu menjaga kesehatan bis selalu dinakan jadi habis do siaran sama tu sambung selek go siaran bajo pantai timur kok DJ Junjun un depan Messi jadi banan ku kam kok lagu inan tu lebar jomo lagu ya nah malar segar kok lagu tu para jomo kok dari RYK Muhyiddin buat ni sambung lagi ai penebau lagi le Arwadino sintak manis jadi kita bedayang kau lagu tu mepusan siaran sama Alabana Demangi kemap tu pasang kungkam lagu lekat soro Dino sintak manis agak aku bagai jadi nakan nak tekan kita torong semua tu torong-torong tu jadi setemu lagi kita insyaallah tak low-low yang lain low Sabtu katu kan makan bersama kau di Jepatin agak aku bagai jadi nakan aku izi oleh assalamualaikum terus makan kami tersiaran sama Alabana.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsa. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsa. Dinagan hinawi ti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Makaku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habalahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal-lahat kohab iti. Sabah ambal pos-pos malanjal projek pasalan karbon. Pamalanjalan RUU Mahkamah Anak Negeri anak na tahun sinong habal nilausan. Pemerintah Sabah akan membalamuan izin ma projek pasalan karbon apos-pos ni bawah ni pasalan atau ni dagangan banghal amia bantug halam minsan bay hinang semakan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor matotos bahawa pemerintah lahat akan menjaga on Sabah min disiplin kawal selia ia hogot. Beliau ngahaka projek ia lama hatulanna tuntutan iklim makalanduan halga ayai akalandu areo rusap hampul-hampul ma community AA asal akan makakulangan keyakinan pelabur 7 kredit karbon Sabah. Datuk Seri Haji Ji ngahaka bute hinabu ahiling ma prog pengarasmian Forum Pasaran Karbon Sabah ma Kota Kinabalu. Teks hiling nani pak sampai hek timbalan Ketua Menteri ia Ruisab Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sementara ini Sabah kena melanjal kedaulatan tigan atas pembangunan projek karbon Ruisab tak kompol min hasil lahat ITE. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ate Joseph Kurup ngahaka pemerintah persekutuan min kementerian nak magkainagon tongan ma panadiahan pengenjagaan yani parullu mario perjanjian Paris. Yukna usaha HEI ama salaras dasar lahat maka persekutuan mustahak ako makakila-kila kalansanan projek kelulusan antarabangsa mario artikel 6. Sedimin amat luak pelarasan bantalan bang iai parullo. Yuk Datuk Seri Ata, hek pamahapan rusab panggilang-gila sakawak kredit karbon yang dilanjalan mas Sabah taga integriti alam sakulibut ia mampu kolek harga premium global. Sedimin hei beliau matotos bahawa dasar maka undang-undang semata-mata embal maka sukupan untuk pembangunan pasalan. Sebaliknya pemiaan aktif agensi lahat, pemaju projek institusi keuangan, pengesahan rusab komuniti tempatan, landuk mustahak aku maka kila-kila pasal karbon negara patuhi aktif maka mampan.
0: Denagan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Pemalanjalan rang undang-undang RUU pasal Mahkamah Anak Negeri rusa pelantikan ketua hakim maka ketua adat Mak Sabah ni jangka nagna tahun sinong. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Seri Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka gerak pengisian jawatan inaani akan dibawa ni musawarah kabinet untuk pag-akuan min jamaah menteri. Akal inaani pasod na penstrukturan labi telumpuk jawatan ako maka palanjal RUU ya kolek kelulusan Dewan Undangan Negeri. Belikanku kolek kelulusan Dewan Undangan Negeri Sabah dakarangai bulan palabai. Datuk Arifin dibak baipain na lima tak kahulmat min jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Yuk na latihan maka pamaradahan kehakiman akan nipareo 7 ketua-ketua adat ako maka pahogpot pamalanjalan kapindahan inaani. Sedimin hei institusi latihan Mahkamah Anak Negeri ma penampang akan pinakansang selaku pusat latihan maka matag rasmi mahkamah. Kabajikan sangpu veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM ma daerah Ranau patuhi ni isbat min program Peduli Veteran Madani atau PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Edli Zahari Ngahaka, program ina ani hal ongkon kebajikan veteran maka keluarga. Kami mona tagapal kala pengumuman kesihatan, pendidikan rusab sosioekonomi. Edli nibak RTM by pain anipian bahawa veteran min program PVM mah Ranau antara katulungan ni songan pasod na bantuan sara hidup BSH, perubatan maka pakakas aa sakih ruisab pamahapan luma. Ruisab ni songan kad veteran maka pingat jasa Malaysia PJM. Kisah kejayaan keusahawanan tempatan nuini angkat min pembelanjaran buk ni onan zero ke hero kelarai kraf perjalanan perusahawan sosial yang berjaya. Pembantu Menteri Tuju Ketua Menteri Dato' Chese Mandela melakon angahaka penerbitan buk bot inaani mustahak aku manjari tabiaan hebanan generasi masa sinong. Sedimin amawa he bahala perusahaan sosial mario amangun komuniti. Dato' Chese nibak RTM by painang rasmian pembelanjaran buk inaani ma SICC Kota Kinabalu. Buk terbitan UMS inan angisahan kejayaan kalarai kraf yang ditagnaan he pengasasna Emily Janabel mario amakan sang ekonomi kaum randa maka amengket warisan budaya Sabah. Penghasilan buk inaani ruisab nitabang he Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS mareo sosial penyelidikan maka pendokumentasian data. Pemupus Sabah bina sampai pabalik habal mustahak si Sabah mbal pos-pos melanjal projek pasalan karbon. Pemelanjalan RUU Mahkamah Anak Negeri anadna tahun sinong. Butena balah KPT bayi ni sadian he General Mahin main seksyen berita awal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang he Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, selamat ano na yung sembahyang Fajr Maghrib. Mga kawasan ko takina balu malisago onom sangpo makarawa minit si manakala marambila pantay timur at tanto na ma daerah ma sampul na sangay minlisago onom rakayo minit si jari selamat ano na yung sembahyang Fajr Maghrib untuk badan saranakan pamakali setia Sabah VFM siaran hiling sama makuhapito.

0: Sa Bavi FM siaran Hiling sama siaran kanuai dari Sagunom 24 minit ina buat ini. Jadi serang hari pagi sukan barang serangkan tapa abai ma live TikTok. Arus sabit buat ini tentu nak serangkan tiak kita live ma Facebook official sa Bavi FM. Arus sabit serangkan mencari kampa abai ma live ma platform resmi sa Bavi FM. Butina ani untuk kita makapagsayo na pain mariom segmen-segmen sa kaba ni lanjalan sa kaba Allah serangkan. Jadi arus sa nanakan nga kita kesempatan akan magsapalirakit abantog-bantog tujuh ni kahapan ni tanapain akan patuan ko ni wanang saranakan baypain alibuas ar kayo ongka magarkit pasan kami ma ito sa Bavi FM siaran hiling sama umbal nasa
1: ay hati na dengue. Dengue iya na saki maglendet iya magsabab min hama randan yonan hama edis ay pangilahan ta saki dengue. Labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun embala tau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak kiat, maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata, sandimin luam maglahaan, mareok kulit maka mabahagian maka isi empor. Batingga pailag min demam dengue. Nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan yasida heka hama. Salik-salik kita pahali min kalendetan he hama edis, mbalnia dengue.

Jadi hasilkan finali segundam 26.8 minit hanapu iti ema jam tambah konti tu nak kita kesempatan magsapali sebenarnya bantuk turun sa mustak ingga panan sarana kanta yani kelagihan atak magbaan-baan ni itu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka sangpu makondom yang akan nilan jalan madompu makondom hari bulan siam dongi madompu makondom malau Sabtu Lisa Gualu Sangom ma auditorium Jabatan Kebudayaan maka kesenian negara Sabah Negeri Sabah jadi atak kita magbaan-baan mariyong program langsung siaran langsung ma Radio Sabah rusab Facebook section hiburan maka muzik rusab menjadi pinakali ma RTM klik saranakan jadi ingka panang saranakan niya kelagihan taka magbaan-baan ma alaw ina ani asung kita mataka magbaan-baan sabab ina ani tentuna akan haika sangpo ongka ia akan magato mariam anugrah carta lagu artis Sabah musim kasang po makonom inan sananakan jadi ajari mataka magbaan-baan kita ni itu ma mataka ni dewan Jabatan Kebudayaan dan Seni Negara sananakan jadi denakan Ruisam nak kita kesempatan sebenar nak bantu Ruisam mustahak untuk inggapan sananakan ta taka ni Dewan Serbaguna Vista Mini Todd penampang iaitu program Derma Darah PPVM maka jualan rahma bergerak madani yang akan dihinang madompok maka pitu hari bulan siam dengan madompok makondom iaitu lanjalan malisag siam subuh ngabut lisag tulu kohab sarnakan hingga pada sarnakan ta ni akan lagi hana takka ma lau ina ani tentu na lisagi na taung na takka ma aitu ma Dewan Serbaguna Vista Minintod program Derma Darah PPVM maka jualan rahma bergerak madani jadi nak nirakan antara habal mustahak sapalita untuk menansarnakan ta tentu na sarnakan akan sabandal na ina ani program Derma Darah atau angan derma lahak pasarnakan tentu na untuk kahapan tu tabung lahak ma itu kesihatan ma ma itu ma Queen Elizabeth dua sarnakan jadi akan habar marusul sapalita pakalita rahu ongka main artis Rubisa Tiasin Lavay Masa Sabah FM siaran hiling sama Embal Nasa.

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Dibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo papular, anagna mabaihu, anoy palendet ni botong, tangan, maka botong tape. Yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit dikok, lama anggau tak baran, pidik mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yang iak kajarian monkeypox, ni nasihatan, akok natas, ngan jaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan daging na. Ni amal labi awal pa ilag min kagaw monkeypox.

Jadi hasilkan li sagunom tulung po maka pitong minit magsapalin na pa yung kita niya bantog ito pameran program pameran kerja yang may Pride Zone Sabah bay na nilang jalan sa ngayon po maka tulung halibulan ngabot doon po maka pitong halibulan ito maalaw ahad at abot maalaw ahad. Jadi hasrakan ni sa ginataka bahwa Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan melanjal program kerjaya Zon Sabah yang ditagnaan sangai min dompok maka tulu si ngabut dompok maka pitu ahli bulan siam adungi bu dompok makon nomma ITCC pinampang yaitu antara objektif yana pamaandagan atau pameran ragangan ayai kraftangan maka pamaulian risab panganjagahan maka latihan kemahiran sarnakan. Jadi ingga banan sarnakan tani kelagihan atak kamalau ina ani menjari atak kamagbaan-baan ngabut dompo maka pitu halibulan itu program ina ani samandal na akan magsabtan risab maka pameran kerja may presence sabainan risab ni hinang saringan kesihatan pertandingan magkolol kategori anak-anak maka magkaroke sanakan ni sagina takka magbaan-baan mariom program ina ani.

Angon no pangitao magsuli-suli makaheka kabtang hiling ya katauan ta. Amakosog atawa matalom pamikir. Amasongan maka amahantap utuk. Maka akan makailag mintalua saki maglianan atawa pangalihang-aliha 2 sampai min 5 labiario mintalua saki inaani. Rangallau ralamba, taka-taka rakayubuk.

Rangalaw ralamba, takataka rakayu buk. Amasa kanangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onnompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embalnya masalah huat amigdala.

Sarakan finally sa gunung patpo makasiyam minit itabu iti alhamdulillah mura na taabot ni pamupusyaran tamakuha pito ajari may turo sab nga kita kesempatan magsapali abantog min Jabatan Meteorology Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam harus menjadi ini buka malaman web rasmi www.met.gov.my. Jadi hamari am laporan itu ni ramalan cuaca makuha pito ni jangka akan terjadi madakarang kawasan hunus maglete ulan landos madakarang kawasan ma Sabah itu masandakan tongod maka kinabatangan tawau kalabakan pedalaman pensiangan tenom sipitang keningau sok Beaufort Kuala Penyu maka membakut Ruisab ma wilayah persekutuan Labuan ni jangka akan terjadi ngabut lisag walu sanggom itu senakan. Jadi manjari kita Ruisab anda ta iti hanyunan ramalan cuaca Ruisab mencari anda tama aplikasi My Cuaca. Aku kita makan dak kandi keadaan magbarubana itu ramalan cuaca itu saya akan jari iti. Aku dapat kita makapa isbat. Aku kata wanta terancang tatungan perjalanan tersarankan sebab tentu nai abang iai keadaan ulan betitu atau ania tanda-tanda angandom akan ania kepindahan napain mariom ramalan cuaca ma kawasan kania.

0: Jadi kita tempat waktu wasanakan Lisa Gunnom 50 minit murah nak tahu ni pamupu siaran tama kohap itu maka patuhi kita magpakali ongka-ongka yang main Lisa dia meraih playlist kohap itu maka pakali tarakit pasang kami menito.
1: Bangka am ya antara mangsa kaganasan maglaki bini. Agdui kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patui kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan. Angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat. Angalapur kam ni Polis agtu yang ngamuk Perintah Perlindungan Sementara min Polis ya sekot ni patandaan bi. Angamuk kam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangandanganan masianya alasahan kaam.

Jadi hasrakan 55.4 minit betina ni. Jadi pelobok-lobok lagi aku meriam wong ke itu. Dan akan insyaAllah tentu akan kita mengambil lagi pabalik meriam segmen-segmen sedih. Jadi habut biasa ataupun nama pemupus siaran tamaku hap itu. InsyaAllah akan kita mengambil lagi. Untuk penentulan Rizab, abang serangkan tamaran bilak pantai timur. Masampuna lisan pituk sangpuk minit akan pasod waktu solat fardu insyaAllah. Mereka lamaran bilak pantai barat. Malisag pituk 20 maka 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Reno Ring Homeyun ahonu pamahunan pasun ku I Hendrian Eklon pahulu ahora akasib bonsoi tabung pendidikan negeri Sabah nginsu prasusumikul ariwik ra kaluluan KPK nama lulus ra talutik siam ngaju tengah ringgit ra o paramapat projek ralan moi ra umo nu antinadam avorok ra asak Sabah. Parintah Sabah Rayu Sepekonsoi Poyo Papasukuan Ra Pengisupan Pengubasan Nginsup Prasusumikul Ariwik Ra Kaluluan Anunggu Ra Pengubasan Ra Institusi Pengubasan Asawat Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Nur Nambala Pengisupan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS Hino Nginsup Prisilo Ondo Ikapo Nakala Prapinjaman Ulikono Biasiswa Kona Palangka Rakapahanan Nu Usin Nilo Diliwang Kuliman Rakeputusan Pengapelayan Rebesiswa Am Pinjaman Nilo.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun biasiswa kerajaan.
0: Datu Sri Haji Ji Nambala Rahitu Liwosna Pasukura TPNS Ramenara Kinabalu Intara Pinaimon Rabulan Ka Onom 2022 TPNS Tamalanja Ramamar Apat Ngoperam Telu Nga Juta Nga Ringgit Nangin Su Pramamar Dongoperam Telu Nga Ribu Susumikul Rau Kanopeori Datu Haji Ji Pangapelayan Na Pangisupan Pengubasan Ra Anak-anak Nus Sabah Raino Lebih Aluai Mayara TPNS Mat Application Aplikasi Hino Minsup Apakaluai Pasukuan Na Pangisupan Pengubasan Mayara Kaluayan Teknologi Digital.
2: Aplikasi Mudah Ali Pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datu Seri Panglima Haji Jinor Rau Kodono Setiausaha TPNS Muhammad Samsul Husni Abdul Wahid Portal Hino Kabon Datimpu Apa Situ Kementerian Pantangumaan Am Komoditi KPK Nama Lulus Rau Operamapat Projek Rinuangan Ralan Umonu Antiranom Aborok Ralibung Nutenem Kemabung Am Keningau Rau Perentukan Talu Titik Siam Ngaju Tengah Ringgit Merah Inan Anguasa Umau Sawit Malaysia MPOB Menteri Pantangumaan Am Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nambala Hitu Minso Pra Ulun Antinanom Aborok Muira Umo Hapain Salura Umas Nutinanom Amo Bakal Luaira Keraja Ratu Kirnu Oro Rau Konopeo Perintah Pono Nama Lulus Rata Lunga Seribu Ringgit Apakayo Raralan Konkrit Ondo Anumbung Rakampung Kemabung Lama Am Kemabung Baru Isa Nambala Rahitu Pat Nengim Puas Ra Program Pemimpin Ambay Ra Ulunu Kampung Kemabung Lama Ra Kemabung Tenem Datu Sri Nuraini Polona Pasukura Usin Tulung Ngaribu Talung Ngatus Ngaringgit Ra SK Kemabung Una Naparalan Ra Kelas Interaksi Digital Am Pengisumpan Sampayau Sikul Ra Limongo Por Lalain Sikul Parintah Negeri Sabah Sia Ambara Rondo Museum Negeri Rana Kabahu Penuh Halung Rakazana Warisan Amah Muduk Raratangan Nu Ulun Anam Buloy Menteri Penambuluyan Kalayan Libung Nu Kinayano Datu Japri Arifin Nambala Babal Hino Rayus Tamimiso Nu Ketua Menteri Isu Nambala Rahitu Rapat Nengimpuas Ra Program Borneo Lab 2002 Pramunom Ra Museum Negeri Sabah Rahuno Pinasuku Nu Pasungkur Menterino Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Ulun Kampung Rasiam Kampung Rakadamayan Kota Beliut Ansukanan Pat Nilo Nangapu Ragran Utana Raliwik Program Perkhidmatan Khas Tanah Negeri Sabah Pantas 500 Geran Nutana Pinasuku Rasimpung Nokawi Hayono Nekasel 200 hektar Adun Kadamayan Datu Iwan Benedik Nambala Panahaman Ragran Nutana Hino Nenak Risilo Rahom Alung Raka Kasipan Nusalupan Nilo Ra Oromatong Itu Pono Ingkotan Tirayus Nuparinta Apakah pasira urusan panahaman ratana nu rakyat Datu Iwan Nambala Rahitu Libos Tangin Puas Ra Program Outreach Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2002 Pramonom Merah Mini Kanibal Usahawan IKS Sabara Kota Blut Poponur Ulu Kupayo Ahora Akasip Bonsoy. Tabung Pendidikan Negeri Sabah Hangin Subrasu Sumikul Arwi Ra Kaluluan. KPK na malulus ratalutik kesiam ngajutan ngaringgit ra oper mapat projek ralan moira umbo nu antinanam aborok ra asak nu Sabah. Inunio popunahun na pemahunan intora Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinile kinomosla ho ri Ramhanizan Jahamin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, kan saya Rondom, kan saya nak dengar ramuan rasa bab BFM, kasar ulaan, rahun umurut, pasti nanganan taka onsoy. Orang itu bahagia bergaka, orang kali murah minggu, nah honda raka dong operam 5 hari bulan, dan bulan kasiam, 2000 dong operam monom, aka wakaya rakon, ihe entri aneklon, rapat si nanganan taka rasa bab BFM, rah londom itu bahagia bergaka. Ampili rai, tukernu orang kali murah minggu, kondo ina tangan taskira, majam kapal dura londom, bahagia bergaka, ina tangan kasihaan, dona suangan, ina tangan pakit akan da rimbai-rimbai. Terakhir no huang omiyun haling aunki kono rimbai kasih amuyun. Mitari kono rimbai kita kon muyun bahaga-bagaka da Facebook kono WhatsApp Nusa Ba VFM. Uli kono napo mayara TikTok Nusa Ba VFM suminangan da ina tangan pakit akan da rimbai-rimbai ra londom hitu. Rais takang kini ngora rimbai ha hitu rimbai intori silin rendin da rimbai no ahunto vra angulu kono. Mahunun rimbai intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali. Amra ketunanu bahaga-bahaga teka musim-musimat. Lapra jam katulu dungo berem sang ngamni tera londom. Akan suku timpunu azan isyak relibung no kota Kinabalu. Amin tokon ondo nahondo.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intorakaw pisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila arwahi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawinu ansuk mulira Allah subhanahu wa ta'ala. Amparing kuwanangan takara Allah. Ratinakan takanutupo rakapihan nuinan. Ampinasawat numur taka. Mudah-mudahan istiqomar takara aparalan. Rasambayang amal-amal soleh taka. Pahaka-pahaka kakawi inanganu Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiro kura orohino koson pakuan. Ambili lepasindangan onsoy. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini kholili. Agama nu sangulun hino mayara aun agama nuranganno. Falyang zuru ahadukum. Ildaklah sangulun ramuyun ahilong mayu kholil raun kaulun valin nurangan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ratinu hadis itu pahaka-pahaka kekawi. Agama nu sangulun hino mayara aun agama nurangan no. Mesti ilain haling aun kaulun alapun muyun rangan pasindangan. Pahaka-pahaka ini nyanu Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda poyo wakonu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahibu sahibu. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sinorangan angivit ra syurga. Am sinorangan angivit ra neraka. Ikhtar li nafsika sahiban soliha. Pilion muyun on rangan paling on soy am soleh. Al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Sangulun mu'min jumadi ra cermin nusangulun wakon. Rangan onsoy matong iso anulung rasi nepeyo kasusan am anak ranasihat nu si nepeyo asalan. Matong muay pahas nu arwalan peyo rangan no. Am matong maya amariu am anambayang. Ika angumbolo ranalingan am amajaga arharta pusaka nurangan no. Pahaka-pahaka kakawi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis peon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Ulun muslim onsoi asalamat rangan muslim novokon. Intor kalatan nurila amlongon. Rati no paya pahakaka. Sang ulun muslim musti jagain nurila amlongon no. Ka abuli iso apakah luar rarahuan alat. Am ika abuli iso amakai ralongon no. Apakah ruol ra ulun muslim bakon. Pahaka-pahaka kakawi. Agama Islam tu anutun rita kakawi. Raralan onsoy. Intor noya ralumuat ambolong. Sino doa sabiton taka. Sino doa hatta ahuyum rapasindangan. Pun sino adab am akhlak no. Kosanurangan onsoy kuyumon taka. Kosanurangan alat pait taka pasindangan. Daripada itaka ka pambubuk am alat payo. Hinak yan di tazkiro ra orohino pahaka-pahaka ka. Akimasi aun sino payo tazkiro alat interako na ringom yun. Wabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ra alfalahia bala rarangan undo yak pano sinora kono sinulabit na rimbay onsoy kapio undo yak pano kono namatik ra sinulabit kansayan data na to ika ibitor na matoy mio baga hindi pa na projam ka walu ralondo minatangan pakita ka na rimbay bali kono patikin rimbay kita kon mio na Facebook WhatsApp uli kono TikTok na projam ka walu ralondo pagkapagka WhatsApp nyo sa BFM, kusong rondo siyam, pat siyam kusong, tuluk balo, tuluk balo. Hito bahu, paskon ko haling katutunan ra lohono hata, pahaga-bahaga ka. Ondo pinasila, no ina ng wasa industri kita Sabah, lohono ra oro nun suaw, oro kasara minggu matong to. Dongo por onom, dongo parambalo hari bulan, ra bulan kasiap. Susunod ata siya mga ringgit o pram tulungosin sa kilo, kapingan ikain of grade ka sa 5 ringgit o namang pram tulungosin sa kilo, kapingan ikain of grade ka ruo, 4 ringgit tulungo pram tulungosin sa kilo, kantalan grade ka sa 5 ringgit, 4 ngopor ngosin sa kilo, kantalan grade ka ruo, 4 ringgit, 5 ngopor ngosin sa kilo, sikarap sa ringgit, talungo pram o namang ngosin sa kilo. Niyo pa hakapagaga, pambalaan dalohon no hata, o na pinasila no ina ng wasa industry kita Sabah. Rayos ka, huwag nang kiningo Ramon dari sebab BFM ralon nama itu bahagia bagaika. Rakan-rakan noyak kono Kelly bahu yang kini Ramon dari sebab BFM kawakera koni Hendra Neklon segera pura kapaparan siaran taka rajam kasiam ralon dom. Dari sekarang kini orang rimbai bahagia bagaika itu rondo rimbai ara tahun-tahun nak seli bahagia bagaika anak kali nasok rakono juara anu pahilian pengawian carta rimbai kasihan murut ondo rapat nuhinili inumak mai radewan nuna suangan rakini ngau. Rimbai nasin dualan rimbai rirus dirapail nasok rakono juara rapat nuhinili bahagia bagaika komposer rimbai itu Syarin Amos Syapri ringo teka rimbai itu.

0: maratura ulun, ika puno angulalatra ulun ra media sosial, puno pekando rahu onsoi batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawai indorang membuli saibu.
1: Nakapandai kau kia, rondo intara memagun Malaysia membeli matiu rakapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu meperam onom suku rongo peram apat ngambilor, nasailan rongo peram limo piatusno matiu ra mansul guang magalarau amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mempakauyu, yono matang saling ngepun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong, pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.
2: Ami baga jam ka tulu apat ngopra mondom ngam menitra londom na pro jam kabalu ra londom baga bekaka kau kayak ramon rai natangan pakitakan dari berimbai ra londom nu oroka limo ra minggu baga bekaka apro boy nu kono senjam napo jam kabalu segera jam kasiam ra londom na kakera keluahan ramin kami baga bekaka ampil era rimbai kasian menang kini ngora londom hitu ami tu bahu nasengkai dra kono rondo inat tangan ondo kono umano RTM pakak bekaka yohino kemuncak bintang kecil 2000 dongo pramonom kono pahilan pengawian atu mandra londom itu pakak bekaka jam kasiam ra londom ra auditorium Piramli RTM Kuching ra Sarawak sino onom finalis ahili ra kono kemuncak bintang kecil 2000 dongo pramonom kono ini tangan itu pono pakak bekaka pasal lain rayos gapon kon dok siaran langsung natu ra TV 2 RTM klik. Kono yak pono kono ali-ali taka peserta nu sabab haga bagaga ahili angkuliman taka angge kono asauk ra bintang kecil 2000 dongo paramonom ra tahun hidup. Diliwang kuliman dra kono bilin uli kono rangarangan taka bokon nang atur kono rimbai kita kono lora lono mitu paga bagaka kini ngota kahaling ra rimbai pantaman ri John Francis Ezra J pai kalawo guangmo sudon bahuru rondo rimbai intori antalu andipas tatalunon nu akion rali.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ami obahaga jam ka balu operam do ngamine tera londo makaya ka ra ina tangan kono pakita kan dari merimbai ondo buli kono itarin muyun ra Facebook me kono TikTok kuli kono WhatsApp nu sabab VFM amres no bahaga bagaka rimbai ondo kini tak nu rangan taka hitu rangan taka na kita kra rimbai hitu intori MM su kono asalok sumirangan ramon ra sabab VFM ra londo mitu asia kita kra rimbai intori step jo ohabi sangulun rangan taka bahaga bagaga minatiran no maya ra Facebook live nu sabab VFM hayati ati hariati kono kan sendra londom DJ abliki kono kita kra rimbai pila trahaling angkini ngota kara dua rimbai pinilik nu rangan-rangan takara inatangan pakita kan da rimbai

Ami apa kata terumai ra studio nak kasih kena jam kawalu dengan peram talungan menitra londom hilika puak kaya rakon ni Hendra Neklon. Rena tangan apa kita kena rimbai-rimbai pasal ulain mai ratu kirno oro kalimora minggu rasa babi FM. Jadi resno bahagia bagakah itu rimbai ondo kini tak nurangan takara londom itu. Rimbai itu kini tak nurangan taka maya ra tiktok nu sa babi FM salong print singgalan nu tiktok natu. Asihan kini ngoh rimbai itu rijimitin yaboh on inulion mo. Senun bahu no rondo pono rimba yang kini tak nurangan takara TikTok wash dryer alon nama itu kita kera rimba intori Cegu Steven Jimin lala ara pagalungan.

Sabah BFM pasti rangan-rangan teka onsoy pakai begaka raka pukono raison kura rimba kini tak nurang rangan teka ralondom itu pelih rai pakai begaka rangan-rangan ondo inaya dari bung no kota Kinabalu abuli kono moy pahilong ara pahilian anugrah kelas dongarib dongong para monom kapam sabiton ra anugrah carta lagu artis Sabah musim ka opor amonom ondo mandra ronso pakai begaka ra auditorium no JKKN Negeri Sabah ra keke tu mekondok kena siaran langsung ra radio Sabah FM media sosial rasmi no RTM Sabah RTM Klik angimun rajam kawalu telung opor ngam ni tera londom rangan-rangan undo muoi pahilong ra kono anugrahino ra JKKN kapam ra auditorium JKKN kaun sapan kando kibayarin jadi okondo siam rimbai undo ahili rimbai-rimbai undo rinimbai no mari rimbai tempatan mari rimbai untuk ras Sabah baka-baka rimbai-rimbai Melayu untuk binatikan ni lo rai setekara kono rimbai yang kita kenurangan takara rondom itu datangan pak kita akan dari rimbai Nurul Atika rondom itu Asia kita kena rimbai bilin ra sengakaan rimbai Riri Musago mesunun bahu rimbai ondo kita kenurangan teka ukti fila rimbai intori salwa saleh

anda yol pati si simpung nang ibita karaja maka balu lima ngoperam talunga minitra londom nang kasuku takan ora kapaparan no kasalula anah nomoro tiap hakap kaka kapaparan no konor rimbai ondo kritak nurangan takar dapat nina tangan pakita kada rimbai-rimbai no oro kalimo ra minggu rimbai kritak ri Martin kirimi aura surat intera kona sangulun marimbai nakalair no murut pakap kaka ondo yak puno nak tandul kasihan sukura raino Yesudin kansun ringohat takkan apa rimba hino kena pengkonangan rakawi norangarangan ondo sinumimpung suminangan ram media sosial no sabab BFM pakak-pakak suang kapi orangarangan takkan kita kera rimbai ralondom hidu makiasi rarangarangan bokon ondo nak kita kera rimbai kena lapku na pasalula makondiak penuh rimbai-rimbai ondo kita kena rangarangan takka kando ini taran kando rasistem no rimbai-rimbai ras sabab BFM kapam ra RTM sabab jam lagi makiasi ramin kawi pakak-pakak makondo kapor rimbai-rimbai nak kabahu itarik muyon ra RTM peringohon takara kawi no rangarangan takka kini ngora kasalula arah no murut ra tukir-tukir no rondom yuk kapano ra lusar no pemahunan pono abul yang kini ngo ra sabab BFM pakak-pakak maya ra RTM klik nak kita rako ni Hendra Neklon lansana onse ra pahinupi muyon hitu rimbai ngi petra pantuliaran takka kirimi aura surat. Assalamualaikum.

0: Kopi serangan ang tabit Malaysia madani. Baido kinang di tika barit na kayanan pelamusan kui Flores Philip. Kapagulo na pang tulodat kabar-kabar. Tabong balajaran pagun manghop sa semikol dit ausang kuro konunuan. KPK pinapasaga 3.6 riyong ringgit muntok hapunamapat projek talunalun kabun kukumabuntokoro id kayanan sakit. Kabar penpano. Perintah Sabah tumilabos papagirot panghupan balajaran montok manantu sa Semikol dit ausang kurog kikonunuan mantad atatak mangaput balajaran kumaid institusi balajaran takawas. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Minoboros panghupan mayad tabong balajaran pagun Sabah TPNS dilo meningkadan kumasa Semikol dit au panakombal nakanugka pangalasan tusin teka biasiswa. Lang dilok iguna mentok menginggan kosidan sesemikul damat bagandad kinotusan pangapalayan beasiswa teka pengolosan tusin mentok pengaputan balajaran.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Datuk Seri Haji Ji Nurban Kepahabaran Katalib Kepetahakan TPNS Id Menara Kota Kinabalu Mantadit Pina Pinintutun untuk tulan ke-6 2022 TPNS nakapanahak kesenangan kemahan pinggir kira 2020 sesemikul miampai ginomu balanja nokorikot 4020 riang ringgit gisem timpu dite. Kepagulu id babarasendau Datuk Haji Ji Pinapela akses penghupan balajaran mentok tengah anak Sabah id timpu dite pinasarang mayag kapahimaganan TPNS Smart Application. Minabersiaw kaintutunan aplikasi dilo wakon yung gisaman papagirot kapulamusan pengupan balajaran miampain mamaguda kapiyag kasukupan teknologi digital.
2: Aplikasi mudah ali pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datuk Seri Panglima Haji Jinor damat dilo temanut menunurat TPNS Muhammad Samsul Husri Abdullah Abdul Walid Abdul Wahid portal dilo anu sumuang intim puteruhai dite ida bawean dilo seginumu 362 tulun kanu id peserli watas Kota Kinabalu kanu kesedangan seginumu 6.3 riang ringgit. Kementerian Pemukabunan Om Komoditi KPK pinapasaga projek di Naruhangan muntok talunalun kabun ko kumabun tokoro id kainan tenam kemabung om tenam. Papahampitilog kepobian kosinan seginimut 3.6 riang ringgit maya lembaga tumaw sawit Malaysia MPOB. Menteri Pemukabunan Om Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Minoboros ninggi samandilok yang telon papasarang lutkuk mabun tokoro mengait kabun memirangkat hasil papasarang karaja sanga ngadau magigian kemandau perintah pinapasaga telun hatus nuribu ringgit muntok memalab talunan konkrit di papiramut kampung kemabung lama kemabung baru. Minoboros tiaw untuk pinapahimaga na babayan memuruan miampait magigian kampung kemabung lama id kemabung tenam. Muntok dilo Datuk Seri Noraini pinapatahak segilamun turun ribu telun hatus ringgit kumad SK kemabung muntok kelas interaksi digital saya ke menenalud rasuk sikul kumad 5.5 sesemikul. Muntok papagirut tinggi saman pemiaraan tungkusan mamagayat lebih agumu tutup membuloy perintah pagun Sabah mamalan popoburu isa museum pagun di Tuagu tumanud kewawayan babaswago. Menteri Ketambulian Kawasanan Amkoinan Pasarili Dato' Jeffrey Arifin Minaboros Pelandilo Intim Puniti Mansarisida Bayan Menteri Kalansanan Kapanau Intim Puntaruhai Diti Minaboros Yau Dilo Untuk Papahimagun Ababayan Borneo Lab 2026 Museum Pagun Sabah Teks Bebersedau Pidalamus Dit Bangup Menteri Kementerian Dau Dr. Andi Muhammad Samsul Rizal Muhammad Zainal Mentok Dilo Naboros di Dato' Jeffrey Penanganjuran Borneo Lab Pidapa Kita Museum Akan Nopoko Koyonan Popo Pid Atifak Nga Koyonan Nagi Minsing Lantailan Science Mentok Magikian Pinapansin lagi daw kagunaan pisa kadungan magisay bagian mentok mamalantid ababayan karait pinsinglan. Insan-insan kapangimbulay karuhian tinibungan kamulakan mentok tumilamus minsing lag kaganaan wago.
3: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Magigyan ni siyam kampong it karamayan ko tabulod nin sa samadan sera nakano garantana isiribala babayan ko tarinan pilotomod tanang pagunsaba pantas pinapahampitilag kapatahakan sa Ginoo 500 turo garan miyang paginay tensaran labi 200 turo na hapodang turo hektar adun karamayan dato Iwan Benedict Minaboros kosangunuan garan kapanahak kokunan kosangunuan mamagampig kagunan paganakan papasanang panungkusan kumad waris tumusuhot. Minabrasyaw lang dila na po nganing gisaman mitilambus dot parintam po pasikap panalasayan karadya kusanganuan tarad tulun tumanud katuran. Datong Iwan Ridoba katalib pinapahimagan program outreach sentuhan kasih rakyat syukur 2026 kapihandat mini karnival pengindapuan IKS Sabah id Kota Balut. Pengungkapan jambatan damat tiku ranggu pikiran mengikuri kesesakan di otaguang dan magian tawau katalib wawayan dilo otaguang kabalingkangan manta dua minggu di tengah katalib. Jambatan damat bansa Belly Bridge dilo papasaga wayan sasakayan miampet ke perumpos gisem limatan. Purum paliman tawau dato lo supoy minawaras jambatan damat dilo tinuridong muntok anu it jambatan wagu manturidonga it kinayanan mantan.
1: Di ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam dua minggu inilah kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Datuk Lo Nurban kepahabaran kepongo minangai ontong di jambatan Damatilo. Jambatan kitimperen tiku ranggudilo turidangan memegunan konkret miampai kerajaan penuridangan pikiran apongo tulan kau pada misa wawayan tiku ranggudo po ngapa piramut kiguna montok kayanan sin on tiku ranggu kumad apas dit wayan dot memegunan tiki tarau pikiran walu na padudu magang di pasar Fosang karung kesenangan Maya Siri Kumatalu abawayan jom shopping at pasar Fosang ninggi saman ko pisan parlimen ko Kinabalu dilo papasedia voucher pemelian kumat memamali sebagai pengusuban dia lah memali di pasar dan kawasanan menginggan kosinan rakyat Puru Parlimen Kota Kinabalu Dato' Chan Fong Hin Minaboros ninggi saman dilo untuk menantun ekonomi kapadagangan nukayanan Kota Lombu Sagirot yau ipanugi kumadua menteri pementeraman jaminan takanan naruban kapahabaran ida bawayan dilo ninggi saman dilo pikiran Kota Lombu San kumad pasar suai kohampit na pemesterahan kepenggayaan pasar Tagayog Kota Kinabalu mentok menghub lebih gumu dudu makan kayanan. Pobian bajet 2026 pada turun mentok Sabah ke kelansaran kado pepen kawas pepesika penyelesaian hal kesukupan tulung kilmuan. Menghub menteri kumabayan menteri Datuk Isnin Aliasni Minaboros perintah pisempuruan pekianan megawit topod pobian jit au penakabalanja kumadon tebentel mentok papatilambus projek di Pinalan. Minaboros yaw dilo kumangka pahabaran id pitas. Mentok dilo pobian ababayan pantas mentok menukat tanah tanak pagun pekiunan kawago kumad turun hapod gisem RM100 mentok timpun 5 tahun. Kemano di Ratu Isnin pobian dilo lebih dagaya otumboyo kasalasai hal tanah dit alaid nantaban. Pinapan seldao bajet 2026 padam turu kasakoyot kapanahang kasarangan miti lambus kumad magigyan tumanag taluan tagaya pagun Sabah kumad hasil pagun Malaysia. Iid po ang pusan sagutaw kagutitulod at kabar. Tabung balajaran pagun Sabah mahup sa sumikulit ausang kuro konunuan. KPK pinapasaga talo titik siyam riyang ringgit montok kepada mapat projek talun-alun kabun kukumabun tokoro id kayanan sakit. Hingga kanat kabar nulu di Ramhanizan Jahamin mentah section berita ahewal semasa pinadalindi Albia Justin montok kesalimbahan berususun.

Oh my god, Robal Timpo Rehan aku papa timpun ke parang anda sening itu sening dot ke pagelo. Mantai di Robert Jimmy Gonsupit kada tanu dot ginawa id katagaran.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod kau sinanto sa sanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobyon. Idhal momonsoy kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampai au memiruban.

0: Sabah VFM, keselimbahan boros dusun.
1: Rangorang hayahai maya keselimbahan boros dusun tuan iti posiko it masadat pengrau abi tep-tep posiko nakapia share nagi follow litit Sabah VFM kya. Posiko Selvia Salgia kakantala. Hai DJ Flo sarang tatuang kumadia kadao iti hai nagi kumadia abi mes ponsiko mes ingga ilasinding dot langat good malahing mm suk ponsiko niki look nask mayaw sayo bagia DJ may di kayo lagalaga tali kayo masayo abi Uncle Dom, shalom kadao, shalom lagi kumadia. Ami Nomi ki hoy aramay tamad kadao. Aramay na kyo Nomi. Alasan dat alihis sa marihan ko karong odat sining siding di popingunian ko tatuang bay na. Tapi dako kanjurat anugrah juara carta lagu artis Sabah take class dat kaho padam timpud kaho pada manam paharan dat suwab kedua naho pada manam datulan kesiam diti jam kawalu talu naho pada tatuang datilaid auditorium Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Sabah milako dat manud teka makidang odat ababayan diti miampayad miti lombus mayad Radio Sabah FM mayad Facebook section hiburan and music nagiid RTM click bawayan diti sinan pempenu pinatama dat perintah Pagun Sabah harat hapad sining manang kiala hapad sining dat pagyalaan dat untuk dila sining na pangangayu dilanga bukan milikmu sining di Rusdisya semarakan harapan sining di Miximus bahagia tanpamu khaira maisara lumang ada kodika mantadi Renal Guntabid yang satu sinig di Moses Brian Clay mungkin hari esok i kuenera mi bintang menemani bulan Ardli Nicholas Memori Felix Agus Mawar Mereka dan Mar Eza hati bukan mata sinding di Narcissus Justin Misin ngga isa dat sinding it osiliu bentugan kidangan di kayu dat suap kedua nah pada mana bertulan ke siamiti jam kewalu telu nah pada tatuang it auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah record kau dah dat may antang pialaan diti ayin sanan alapan dat rumikot

Am dat bijna te benen ko jam ko siam lima nak hopa dong telu minit tatuang harapi berapa minit hari kita jam ko hopa dat tatuang bijna tatuang napa bijna apa perang orang pertama dah sini ngga artis dat nalapi di studio bijna ya ngapa yang kurapa alasan dat makin lama ko mga malut ko dah disom do jam ko hopa dong dua datang atuang inti apa perang ko di kayo dat sinding. Terbenar kau perintah papalabus de tenda mentok pemansayan kilang panaramasan avocado kigatang 2,000 ringgit id kampung Bunut Tenam. Menteri Pemutanaman Penginsalan Pemerunan Takanan Datuk Jamal Jafar Minaboros kilang dilo onsayan id tanah sanganud kopisan Pemutanaman Sabah. Sera dat harat kilang dila itkuk mabun bila dat manaramas dat tuad avocado mentok dat it kelebusan suai teka produk sampingan lelebina pahampit dat tua dit harat kebelingkangan grade.

0: Itimput adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan deti kelika gentomod lelebi nob kumat tangana kak tu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kisuang dat kerita long padat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud kagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus kumaan pagi rekuasa tinantu nung kakitad haratanak nobung idkarita.
1: Dalis ko dah nakurangan sining man tadi Everettus Gungkit susulun nu suai tulun di tinu iti. Posikau tandu yutung kabisarangan kemadia ami Zeppelin posikau lagi munakapang MM Suk Nomi kalapo adep Nomi i Alfonso kalangad kalangad no saning itik ya Alfonso tandu yutung kalilintu hun kumantad pun pagariban ti DJ katu hai. Haradi naribnu, haradi hasilnya naribnu, tandu yutong. Inuman nu sendiri ke pada gangan nu.

Tapi aku Datuk Jamawi Pidapela dan Sesemikul SMK Tenam Tudukan Miampai Kemilan Memutanam Maya Kebun Sekolah Kebun Asrama. Ila depan untuk mengusup dia lo dot mingkakat sendiri sesuai ke papasiliu dia lo sebagai papasiliu dia lo sebagai kerajaan timpu terikat. Kelasanan dot kemilan dia lo kado mengusup dot Sesemikul mengusup dot melahing megikian ngawi dot mengusaha kabun dapur id walai. Nah, saya di kayu hara tanam id peseri walai kabun dapur ka. Aw natakal memali dat kina tuan kya nung hara nak pia tanam sendiri id peseri liwalai hara tengah lada-lada, hara tengah bintarung-bintarung, tengah kangkong-kangkong ngak na. Aw nak pemali kapia dat kina tuan hara paman sendiri. Ba posiko rumah dia tanda yutung muna kapang tu mga balut padaha MM suk posiko lagi lagi i Jaina takag kapisa nang anda tutuang di Jeflok kumaten sanan tambalut sabah BFM makinong keselimbahan beres dusun o senang ko pia tabnengawit ang adopo alansan ang susunong tako kia posiko tabid pia babasan ka di Jaina na kia nga harap pia dia tanam muna senang ko pia na lada nuna lada tapura ka lada saray ka lada dot ano awi ipol Eric kapi senang ada tutuang terawak ko lima di Jeplo alansan it kelidasan terima miampai barakatagumu tabid pia babasan lagi kumad tambalu tabnengawit it magkikinong kasalimbahan baros dusun sa Bavi FM o sanang kapya kati posiko na Apple mi Paulinus yun kawago DJ poni ada pisasawan poni dot pisasawan pongkapan ko kumadi Biliton Anthony Gibun Esther Elia tu tadaod pisasawan dia la suap ka ba magim datino nusining dot pisasawan. Abi Berta Binsu, kapisarangan ada tuang dia DJ. Kapisarangan lagi kuma dia Berta, posiko. Inuel Adim Kawagu, posiko lagi Ori Sabahan. Osanong tuang DJ, kapisanong tuang lagi kuma dia Ori Sabahan. Lada Pakistan, ka kura-kura lada Pakistan. Lada Pakistan, meda apa? Pela aku. I Alfonso hara tanam hiti peserli walainya tulun DJ kalau. Sio DJ kadi ori sabahan aku tu menang kasih aku dah. Inuel Ladim ponsiko. Alo ponsiko. Posiko kakal tap-tap walau na pada misa keh nadi may kapio parikato siyam na hapad keh nga kinahot ako sining biti di sini manta di Rodi Juni Keretan o tulapotinan sendiri.

0: Meneguang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.
1: Untuk pabagirat ingisaman panamangan tungkus nagi mamagayat labi da gumututu mabuloy perintah pagun Sabah kipalan untuk papaburu dat isa museum pagundit wagu labi dan kawago. Menteri Ketamulian Kawasan Anam Kayu Nampasarili Datu Jeffrey Arifin Minabaros palandila itimpuditi masa dat sarisidan dit bayan menteri lansanan anum manumbaya isu antimput daruhai diti. Update penalty jam ke hapa dua dan hapa dalam telu minit atau tuang it masa perut miang pada hapa ziko dot augi kina maya pagi ya tep tep perikatok kopi atau so hatu ske rohai ni kerikat harapa masa ti harapa senjam om telu dan hapa minit Berta Bisu, Ponsiko Anita Thomas, Ponsiko Tumang Kidango, Ponsiko Maria Johan, Tukakal, Miampai Daha, Mga Baluta, Abi Robert Berto, Kabi Senangan Data Tuang DJ, Kabi Senangan Niki, Kumadia Robert. Siapa kawa ko? Nurlin N. Kabi Senangan DJ Flo, Om Nagi N, Sanan Tambalu, Sabawi FM, Tain Sanan Magkikinango, Ang Lidas Dada Terima, Kadawriti. Posiko lagi kumadi paragasu tumulud. Hai DJ, mila kami kini siling langat ku di kayo kadaw. Siling di Julius Jiwat Sedaman kadaw ngantangan penung haruti sini. Awi Triska only. Kami senang ada tetuang DJ Flow. Kami senang lagi kumadi Triska. Mr. Pet, kami senang ada tetuang DJ Flow. Posiko ang lumis kapia siling orang aku ka. Posiko nutu arhianda siling di papingunian ku. Abi SG DJ ponya giasin di Justin Lusai nak ro lagi nawak ko ka nung haro nak daw. Abi Triska kawagu DJ milak kami kini sining di Cornelius Piong merobuat kadawiti. Abi Selina S kapisrangan DJ kapisrangan lagi Yamad Yanau asanang tatuang DJ ka asanang tatuang lagi kumadia. Osigo Selina tuman hak bunga. Megia tap-tap share nagi follow di ko selimbahan baru susun posiko tu follow-follow posiko tu tap-tap posiko tu share ba kumari kayo di mamaramay tara bisasawan da suab kutabian tara bisasawan atilambus dah bisasawan gisom sagi gisom gumu tanganak gumu marangaki abarakatan dot minamangon ketebian tadot bisasawan kumadit mamaramay tadot bisasawan da suwab iti sining dot muntok di kayo silimang tadi John Kesa Miniagala Sinsing.

0: Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih na tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsana.
1: Pada minit hari kata jam ke pada misa rata tuang amharasan jam pena miampai aku di kata tuang baina amit kakala tap-tap like-like share-share follow-follow apa si kau di kaya au gigina lor agnus kapis tenangan kita tuang kemadia pun si kau tu mekidangau Nurlin N kapis tenangan di Jeff Law amnagi en salam tambal sawa BFM ang lidas nga wida terima kadaw majakong majuna senang tutuang talak kulima DJ am tambal ten sanan it mekidangau keselimbahan berususun tabid bebasan sawa BFM senang kapiakan ti Abi Sabinus Gabu, posisi kau mungkin kau masih MD RD, posisi kau sedang tertuang kalau di T, Miss Umix, posisi kau lagi hai lagi kemadia, Anita Thomas, posisi kau kakal mungkin kau, I, siapa kau lagi, Clarence Lalin, hai DJ, kau bisa nang ada ngotuang kati hai, Mi masih kami serangan tetuang terbinai Sabah BFM. Mungkin ni aku dah ada sini di Nelson KB semanda kerumandawi kerau. Mi Paulinus kawago, aw mati kemadap tandu yutung tetuang. Tega Paulinus. Jadi saya ready madap tandu yutung. I Christianus Langkait kami serangan de tetuang dia DJ. Main serangan tambalut mungkin orang Sabah BFM. Tabid bebasan tarau ko lima kati ami Clarence Lelin kau lalin kau ago mekiu nak ada sinding muli ulit tegedo nak sawah mantap DJ kalau tangan penuh harala sinding ya ami Mes apa si kau tak kalau mekiu ngau Johnny apa si kau tak mekiu ngau ami Prim mantap kalau Dindiri Oso mantad ka, mantad gudat kapi senang ada tuan di Jeff Law nuno kabar nuno kam senang aku di mungkin aku sering di John Case sekarang ngan aku ni kena sering di Tino lansa dat nuno pas sering di ponian ku ngan alih semerian ku dat kerengau MM suk 100 ke kadang lu pasti kau MM Mila pula 10K kawago Gisam na jam kau padam dua I Nomi Tadaw kaka tandu yutong madap kada Taya Tadaw Tadaw lagi madap lagi tandu yutong kya Tatuang lagi ang matudaw lagi Gana matu kapasyan na tandu yutong kya Mentok ni kata senang itu sinding dot perahan ke semua. Kadalihai janji tu mantap di Ambrose Poesia.

It ngaran de mengundi pemeruhang mentok tulan ke walu 2026 no kaban mentok antangan selina telunah pada no ketipu di talau bai na gisem dot ke 2026 dot tulan ke hapa diti terikat it menundurat Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Khairul Syahril Idrus Minabarus ngaran apa dilanga kisuang dot apat naha padam 3000 teka daftar napa dilo nga kiharot apat naha padam 3000 300 siam mengundi wagu kiumur id kawas dot hapuram walu taun yala dilo naka surat miang paid miti lombus id pompus dit ke isa gisem ke 3000 isa tulan ke walu dit naka talib. Meeting apa paham pita lagi telun apa nama 4,400 sepada misal telun mengundi di Minangalan dan bagian pemilihan terkaya lagi 2,200 dan apa dan walu mengundi di negantian bagian dan teka status di mengundi. Mengundi di kehampit perkianuan mengantong dat ngaran ngawi ngaran dia la memansai dat kepekianuan mayat form C nung ingganat ngaran no pengantangan apa mila dat intangan mayat portal SPR aplikasi my SPR semak TKI nombor telefon 03-88-2-2-8 Abi timput membagal it mengundi nak suratnya mila lagi dat auto membayar kepada kesuangan dat ngaran dat mengundi it nak minundaliu kepada bagian pemilihan tak kaya maya dat form D.

Jam ko pa na misa pa na terminita tatuang it masa pa makinango pa si ko dat ogi kina alasan dat ano na pada sining di ponian ko nga arhian narhian nalis ko dat nakarango palamusan ko pati kapailan dat gatang-gata muntok na taraw suwab taraw ko anam taraw ko isa di kaduan hapon ang walutulan ko siyam muntok na pulutat gata walo ringgit liman hapon ang turutusin pulutat gata walo ringgit liman hapon ang turutusin gata kapingan grade kaysa lima ringgit dua hapon ang siyam tusin grade kaysa lima ringgit dua hapon ang siyam tusin gata gapingan grade kedua RM4 RM85 grade kedua RM4 kantalan grade kaisa RM5 dan 1 kilogram kantalan grade kaisa RM5 kantalan grade kedua RM4 kantalan grade kedua RM4 sikarap na po nga seringgit talun ha pada manam tu sin dat 1 kilogram sikarap pa nga seringgit talun ha pada manam tu sin dat 1 kilogram ilana kapailan dat gata-gata untuk letar so bom terau ke sedi it pinalabus dat LIGS alasan dat nakorong ko kapailan iti mila dat it mengulut-gulut dek kamamalan-malan may dati paturun dat gata suwab dek ka terau minggu tik ya.

Ponsikau MM suk to kakal makidango Esbon Ponsikau ami edi samahan ke pesanangan da tuang lagi i tondu yutung Ponsikau to kakal makidango kali tondu yutung dong tuang na panga bagi hum tangapan mah kada bagi hum kaka tanda yutong na tangapan da panang tuang buli kada kia tanda yutong Fidelis Roja Ponsiko na gitu makinangaw Abi masih Ponsiko Maria Johan Ponsiko Maria tu kakal mungkin ngau mana like love di live FB

Kongsihan kepada tinimungan sepak takraw bagun Malaysia it nakamanang dot pingat emas sera dot angkapangalad Thailand 2-0 untuk pialaan pengumpusan regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 id Paloma Mizuho Arena di Tarawaina. Kasihan kepada tinimbangan sepak takraw di sini. Nakamanang nakagudat isa amas ambi canglihab nga nakamanang lagi at Malaysia amas mayadat karate ya. Ami Jarokli memasan aku kumadi tariku i Rifor ami Jeff ami anak buah ko hilag Kuala Punyo kadaw tondo yutong aya narasak na di ba telephone ko DJ lalaga tamim balatak ya bye bye kadaw aduh iya bye bye tondo yutong posiko to minakinangaw posiko nagi kiti to kakal miyang padaha ami Joy Kip madap awal aku memutung kata posiko DJ ka oh bam nung medep nga bam medep na digya Korean po kya datarot ngayon da suwab arwalahan da suwab nga pengkuro po posiko tu minakinangaw gisem dot itimpo ditin.

Nulis korang sini mas tadi Nelson KB Ray Tanda Sumandak Arumandawi. Harap 2.5 minit pari kata jam kau pedam dua datang atuang posi kau tu kakala makin dengau gisam dat intim politik. Abi Triska siau DJ Flow madap nadi minta mang cucu miampai bebon kugia me pemotong titi istiba walai gia dahai ka doi gia mi ba ba kadi me pemotong kia Triska tangin tangan sara dat me pemotong komposi ko tu mida kidangau minin like minin terus minangan balut tu hagi sami tim politi awi Berta Binsu kapi serangan tu tuang dia di Jeff Loka kapi serangan lagi kumadia Berta komposi ko awi Kel Aris kapi serangan tu tuang DJ Dumarun hiti kadingau kadau. Oh, bapun si kau nakel tu popular dumarun nahina kadingau. Tangintang ada apa? Kadang ada pada semapau kopi aki ya. I James Janis jadi bintang. Pun si kau tu mungkin lagi. Abi urus asawat dah gatang-gatak RM5 terlalu dah pedam lima. At kantalan kadau. Ya soro nak piak ya tu nak ing kawas-kawas sedik ya baina ngapain ku nak ing kawas ke nak ing siriba nung piaga lendit kan hiam ba makirong tau kawa gudat sinding ngakin hapati.

Jam mayat permutan hotline teko WhatsApp id aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso

Telinga kanan berguna tumau pegonsok di miguli-guli. Mila popen sawat dot kolesterol, am negi terwal tundu-undu. Tumau pegonsok di miguli-guli minan guna o, positi man patamo am alanan tumau pegonsok di tuagu. Sekiro, tumau pegonsok nekondali watik to buhog-buhog. Tumau pegonsok nekalitok, tumau pegonsok araat at kesingudan. Agumulisun masoh pelesuan, watik data kanan dit ansakan adalaan kebuhog, am awasanang kakitanan. Om ka kanan ta kanan dit ansakan ngau angot tu sabab dat mumu ta kanan dit hara hirit tumau bekensa. Kapangakanan olidas, tonggungan, tensanah.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan beng petalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe waya-waya rahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun antalepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miun hinuna no ulun bokon. Kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kapunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indura ulun nakalair ahalir mayara idagang lain haling pandulio account bank amikapuyo nombor talipon laman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilongan duli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

Itaka unsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayona mangikang ama paligang ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amniak gula Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rayona nampos ra piramid akanon Amun magagaya takau mapainggalur takau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun da kaligagan do inan takau sigigama suara akanan matandati itakau niak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.

0: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw rapamakwanan da internet, bakaran takaw ilo, kalo mambala rawsoy akpana renggalan tojo, at inayanan numbur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message ru kalo napandayan osoy nangator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik among papos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, intor itakau noyo ondo tiluan dula lain takau. Migogono takau menampakuan rangkan sayandu internet.
1: Suruhan Jaya Komunikasi am Multimedia MCMC mokondo ralonggom mampalugut rakaun media sosial rula lain ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rula lain pakaran koson mangaru rala lain nilo ondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo mambal ra akaun ra media sosial. Gitio koson mangampin lalain intoram marung ruskema am makalabit ralalom jenaya seksual.

0: togol biya makale
1: kalogan kami
0: rakamar semua makale
1: sabah
0: yeten siaran healing sama mbal nasa.
1: Hau 5 menit ni parulus kawa alau pangilangila mbal niak bohek magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis,

Iya, kapi pasian dong sebab kemarin dia zut pernah kau ngawi kapi pasian dong makin nongo bagu di tiko sembang atau kau dong sebab atau dau kau onom ha kau duvong apa nama nom di tibuhan kau si Sam duvong ibu duvong apa nama nom dari mahansan davasi kena posikan kena tungagan dong sebab di tiko onuna pada tapa penasaran atau kau po ompus tahu bayno ngah temai mon pada lo kau peponsi kau lo ginawa atau kau dari itu mereka ngafir tu mahu stok mohi seginawa mau musik di sehingga lopo itu politik ya. Karena mohi seginawa yang pada itu hazo menjadi clan dia nak clan muncul musik no. Sutanan dah hazo di Michael Moody, Denisius, di Margaret Kudita, musik om tungag no. Kesan ban bos kerjaan ikut winasi aswa utamai mo.

Ya, tapi kau ngapin kan aku sa duvo hasil nong orang tak di bayi nadi. Jadi, kanu bagu memohi segina pem yang pai dah hasil di Marchanda Chanel Pontius. Ia tanda masih kasuva bon posik kau nak ada Richard Michael Foo.

0: Kopi Bosian Tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia si tiabal ni pagun ni pambusan ko isawi Johanna Joseph Lokupi. Kapag ho na pangatuhu do abal. Tosibut pambalanjan pagun Sabah manakaday susumikul akuang kosinan. No kunan do KPK taho titik sisam lizong linggit montok apodam apat project lahan mamumukabun tanganini id ponong sakid Sabah. Abal paimpanu. Tihambuson do kapalintan pagun papabakas sa kaday pambalajalan montok papatanto sa sumikul iakuang kosinan moy aw aidwanan mongapot panginabasan kuma id institusi takavas. Nabos si Vazon Montili, Dato Sri Panglima Haji G. Nor, sa kaday masa tosibot pambalajalan Pogun Sabah TPNS Dino, mamadimpot kuma makikinabos iaw po na katoy mo paghahasan tayko si Kulasip. Kigunahang Dino, montok manginggan timbagat ko sinang deho, anamot mandad si Simba kapakyanuan si Kulasip tayko paghahasan.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Tinubong do magagano abali Datu Sri Haji G di Kapongo Papatak TPNS id Manara Kinabalu. Mantadi pinaintutun ni no di Wuhan ko onom duvong ibu duvong apadam duvo nakapanak vosya no TPNS kumakwang hobi duvong apadam tu ngay bu makikinabos miyang paginumu na balanja no kadimpot apat ngapadam tu lizong linggit gisambay no. Paghuhi di no in pason disido minana kapayhan ni Datu Haji G kuhanan sa kaday pambalajalan montok tanak Sabah do bayno. Nohanan masa kinapatimpunan TPNS Smart Application. Nabo sa sido kapoy tutunan aplikasi na kamoy ovokon pingisaman papapantod kapahambusan katuhungan pambalajalan miyampay mamaguno tababasi kohanan technical technology digital.
2: Aplikasi mudah ali pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Datu Sri Panglima Haji G. Nor. Namot dino tumano di manunwa TPNS Muhammad Syamsul Husri Abdul Wahid potol no kamoy kawasa intangan daaw no ahaid. Dahil nababasan dino sa ginumutahong atus onom nga padamduvo manonay mo id pasayhi kota Kinabalu katay mo kawasyan sa ginumung onom titik tu sizam lizong linggit. No kunando kamontilian kokabunan om commodity KPK o apadam apat project tatamba jalan ladang pekebun kecil id kinaisanon tenem kamabung om keningaw. Papangko bino da kapambalanjan sa ginumutaho titik sizam lizong linggit maza pamonan tumaw piasaw mamaw Malaysia MPOB. Nabos ni Montili kokabunan om commodity Datu Sri Dr. Noraini Ahmad pinggisaman dino kituduvan manakohanan kuma mamumukabun tanganini, kuma idkabun, mangangkat asil tanom, om nagi kapopasikap kalajati kita daw do tuhun magigison. Tumano do si dono kuna nagi do kapalintan o tohungatus lisong linggit, montok papahab lahan do til, popianit kampung kamabong lama om kamabong baru. Nabos do si doiti diantok pinopay magon, ababasan buuan miyampay tuhun mamasok kampung kamabong lama id kamabong tenem. Dahil babasan do miyaga dino, pinatak nogi di Datu Sri Noraini o tu ngay butahong atos linggit kuma SK kamabong montok kalas kapo, kapibasan digital subay ka sa kaday basan sikul kuma himongopod susumikul. Montok papawakas pinggisaman mamagampi tungkus kotos om nogi mamagasat hobi ginumu mamimiyambo Minamalan o kapalintan manodo isa Museum Pogun Vagu om hobi di doon kavavagu. Nabo si Montili Katambuhusan ko basanan om kinaisanan pasayhi Dato Jeffrey Arifin pamalanan dino bayno maso doid pagintangan di Bozon Montili om ahansan notuhuk idsuang timpu tasumok diti. Nabo si Sidaiti di ontok pinapay mago nababasan Bonio Lab duvangaybu duvangapadam onom id Museum Pogun Sabah. Pason di sido pinahambus di panakaday Montili doka Montilian di sido Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Muhammad Zainal. Namot dino nabos di Dato Jeffrey Kaponjulan Bonio Lab tahang do museum okon nopoko sababa tisanon pamin panimpanan kakamot artifact. Nga na dadihivang pambalajalan montok tuhun magigison maganutoyhan om science. Pinosotoh no ginisido o guno pisakadasan na magisusuvais bogisan montok hantasan ababasan konwan toyhan. Kapagukad panogi inodo kanangan tinimungan tongamuhok papatihambus managuvang bogisan dong kavavagu.
3: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal na po diti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM. Magigison nga vi id si Sam Kampung id Kadamayan, Kota Blood, kongongos na di sangyan nga katoy mo galanta na id sibo babasan kapanay naan paimbida tana pogun Sabah pantas. Kapatakan dino, papugampit himangatus tu galanta na miyampay hinab sa ngovian hobi dumangatus tu ngapadam tu hektar. Nabos ni Adun Kadamayan, Dato Iwan Benedict, kasinganwan at tana minana kapay maganan kasanganu manamong paganakan taponsol om kapanguhanan patungkuson do kuma sinakagon id timpu mikot. Nabo si Sidohang dino na po nga pinggisaman pati hombus do kapalintan papasikap manguhan kaladya kapakyanuan tana do tuhun magigison i kapanuhok do kotulan di pakyanuan. Natubungan i Dato Iwon di kapanga papaymagon ababasan outreach sentuhan kasih rakyat syukur duvangay bu duvang padam onom kapiandot mini carnival mangingindapu IKS Sabah id Kota Belud. Kinapagukaban sunsuzon namot tiku ranggu pisasamo kapong ningkudi kababahan inataguvang datuhun magigison tawaw sangyan lahan nakamoy nakataguvang kabahingkangan mantadi duwa minggu nakatahib sunsuzon namot kavo Braley Bridge dino avazan no di do padsakazan miyampay o pompon vinagat gisom himotan. Nabos di po palimantawaw datu lo su fuy tinodo namot o sunsuzon dino montok papakavasa manodo sunsuzon kavavago do papanaon idlahan panogi dino.
4: Di ini so tentunya akan mengurangkan kesesakan jalan yang dialami daripada khususnya penduduk-penduduk Tawau dalam dua minggu inilah kerana ini sabarlah sementara kita meningkatkan ini kemajuan ini lalu lintas di Tawau.
0: Tinubong na magagano abali datu lo di kapongo minoy intong sunsuzon na mot ng kamoy. Todoon o sunsuzon patimpon atiku ranggu id kavo konkrit ipisaso mo pongo o kalajya manodo dino do buhan ko padamiso duvangay bu duvangay padamtu. Lahan tiku ranggu no, kuma na po nga papyanit di taponsol kozo monto kinesunon sin on tiku ranggu kuma apas om gunon do ngopodon ngopodan ngay bu mamamaguno do tikid tadaw. Kwang hobi vahungopod dudumagang id pasal fosang manay mo kapasyan masa bogisan kumotahu ababasan jom shopping at pasar fosang. Ninggi saman do upis paliman kota Kinabalu dino popotonda voucher momomohi dokuma mamimiamboh montok mangunsub mimbalanja id pasal kawasanan om tutulus manginggan timbagat kausinan tuhun magigison. Nabawasi po paliman kota Kinabalu Dato Chan Fung Hin pinggi saman dino montok papatanto ekonomi do mangingindapu ginaisanon patihambus pabakason. Isida panagi kumaduwa mantili pamutanaman om kapatod tuan takanon tinubong da kapabalan da ibabasan na kamoy. Mingisama na kamoy pisosomo pati hambuson kuma pasal suvay kampay na atag kuma idpasal tagazo kota kinabalu montok manakaday do hobi ginumo dunumagang kinisanon. Balanja kapo biyan budget dufongay bu dufong apodom tu montok sabah kikansanan kotoy mo kain kabason montok papasika panguhanan ahal kohanan kaumatan timpunon do tuhun magigison. Nabos si panakaday Montili kumabason Montili datu isnin alias ni pinakyano nogi o kapalintan pisampuvan magovit da hobi kapambalanjan iaw po naguno kumaton sumusut montok papatihombos project di napalan. Nabos isida iti kuma maggagano abal id pitas. Namot dino pambalanjan ababasan pentas pengukuran tanah anak negeri. Nga pinakyano do paguhion kuma tu ngapod gisam atus lisong linggit montok timpu himo taon. Tumano di datu isnin kapambalanjan di hobiginazo kikatumbazan kanu manguhan ahal tanah dit ahay no do nakahuntan. Pinasoto di sida budget dufong aibu dufong pedam tu apatut kapana kavosian pati hombus kumatuhun magigison saba kapahud do sakaday tagaso pogunino do kuma id asil pogun. Id pamupusan kinongo zuvagoy tituhud abal. Tozibut pambalajalan pogun sabah manakaday susumikul okwang kosinan. No kunando ke pike toho titik si Zam Lizong Linggit montok opodom apat project lahan mamumukabun tonganini id ponong sokid saba. Ingka kanet yabal nuhu di Ram Hanizan Jahamin mantar bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus doit bos kadasan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

Ya, tapi ko ngavi tahu so pihi do tapi ngavi ino ngo do ko di babai no di. Dari paguhui do poponi so do hoso, poponi so bagu hoso. Itnya kapaihan kanjul iti pibai an anugrah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kaditi. Do tadau bai no ko du fanga podomonom di tibuhan ko sizam tadau konom. Katimpun da jam ke vahu tohong apad minit dong sodop id auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah kat detik. Jadi kawasan ko do mintong da babasan di tim iti hembus masa do mokinongo masa do radio Sabah FM id Facebook do section hiburan dan music nogi id RTM klik. Jadi abah besan apa di tinga Oviton mantado itia niti kepolintan pogun Sabah. Dari kana hivai mungkin ngo diti abah besan anugrah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kat diti jam ke vahut hong apad minit dong sedap baino. Jadi gumu hozo do pabayon opod hozo diti pibayon montok diti anugrah juara carta lagu artis Sabah diti do sedap baino. Jadi izi ho na pangapi diti nga i hozo dirus di Shah yaitando bukan milikmu semarakan harapan kadi hozo di Maximus J bahagia tanpamu hozo di Kahira.

Quinera, bintang menemani bulan Hozodi Adli Nicholas, memori Hozodi Felix Agus, mawar mereka merekah Hozodi Dang Mar Eza, hati bukan mata Hozodi Narcissus Justin Misin. Dari apa dah hozo pembayaran pembayaran dah tak ada baik dah tapi kong avi kada hifai mungkin ngau mintang miti hambus masa do RTM klik tapi ke masa do Facebook do itu no section hiburan dan music id RTM Sabah. Dari tapi kong avi kano mungkin ngau di ti tahu hozo pihi rata binai ngavi pun pitakin sadan kadi Marta ginun nasib tanak masikin Hazodi Petrus Martin om kogina van nuregai kadi Michael P. Lolling.